Bapak Ibu, kami informasikan kepada seluruh peserta ruatan RRI Malang yang baru saja hadir di kantor RRI, kami persilahkan untuk segera masuk. Dan untuk proses registrasi, Anda bisa berada di depan lobi kantor RRI Malang.

informasikan untuk Anda yang sudah mendapatkan nomor peserta ruatan, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sesuai dengan nomor yang penjenengan pakai.

membuang sampah ya. Mungkin yang ada bawa kantong plastik bisa ditaruh di kantong plastik panjenengan semua. Untuk itu saya mohon kerjasamanya untuk bisa saling menjaga kebersihan dan tolong diamankan barang bawaannya masing-masing ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya informasikan kepada Anda semua yang baru saja datang, ini untuk peserta ruatan, silahkan menempati tempat duduk Anda, sesuaikan dengan nomor yang Anda pakai, Anda bisa lihat di belakang kursi ya. Terima kasih.

Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026. Untuk Anda para pendamping, ini bisa menempati tempat duduk yang ada di tenda luar auditorium. Dan untuk Anda yang baru saja sampai, kami persilakan untuk segera menuju ke auditorium. Untuk peserta yang akan diruat, silakan menempati tempat duduk. Silakan nanti cocokkan dengan nomor tempat duduknya yang ada di belakang kursi ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, kami informasikan kepada Anda bahwa nanti setelah rangkaian pagelaran wayang kulit, ini peserta akan diwisuda, yaitu prosesi. Ada beberapa rangkaian prosesi, diantaranya pemotongan rambut, kemudian minum air zam-zam, dan setiap peserta akan menerima tumpeng dari panitia. Kami juga menginformasikan bahwa pagelaran wayang kulit dalam ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026 nanti akan disiarkan secara langsung di program 4 Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga di rumah, nanti

Lobi Kantor RRI. Terima kasih. Dan untuk Anda, Bapak Ibu yang baru hadir, mungkin masih bingung ya, untuk seluruh peserta ruatan bisa segera masuk ke dalam auditorium. Nanti silahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan, lalu Anda cocokkan dengan nomor yang Anda pakai. Nomor bisa Anda lihat di belakang kursi, nggih Bapak Ibu, nggih. Matur sembah nuwun.

Pak Dalang Ki Joko Setiono. Untuk peserta yang akan diruat hari ini harus menyaksikan pagelaran wayang kulit. Untuk itu nanti harus tetap berada di tempat, ya Bapak Ibu, nggih. Dan saya minta kerjasamanya

ruangan ini, nggih. Matur sumanuwun nggih Bapak Ibu nggih. Sudah siap semuanya? Mana semangatnya? Sudah siap semuanya? Luar biasa. Sehat Bapak Ibu adik-adik? Oh, senang sekali ya. Pasti dari rumah sudah. Ini ada yang dari jauh mungkin dari luar kota? Angkat tangan. Wow, luar biasa. Dari mana mbaknya? Dari Lamongan ya, Lamongan. Nyampe tadi pagi atau malam tadi? Malam jam 12, artinya nginap ya. Menginap di Malang ya. Oke, selamat datang di Malang. Gimana, Malang dingin? Ya, soalnya sekarang kita sedang merasakan fenomena bediding ya. Jadi katuen kalau orang Jawa bilang ya.

Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Monggo kita aminkan bersama. Ah, terima kasih banyak. Matur sembanuun. Bapak Ibu, ini saya informasikan ya. Ini RRI Malang itu luar biasa secara konsisten menyelenggarakan ruatan setiap tahunnya. Bapak Ibu, ada yang tahu ini tahun keberapa Radio Republik Indonesia menyelenggarakan ruatan massal? Ada yang tahu? Gak ada ya? Gak apa-apa, lek gak rungku, I wis tak wero, tak simpen dhisik tapi yo, tak gawe pembukaan. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Adik-adik yang masih kecil didampingi ibu ya. Kalau yang sudah besar-besar, ini bisa sendiri. Jadi pendamping yang memang peserta ruatan dari keluarga yang sudah bisa mandiri, jadi dipersilahkan masuk begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta ruatan RRI Malang. Kami persilahkan untuk segera melakukan registrasi dan kami informasikan Bapak Ibu. Oh iya, mungkin tadi ketika saya berbicara di luar kurang dengar. Bapak Ibu, hari ini pagelaran ruatan ini akan disiarkan secara langsung di Programa 4 Radio Republik Indonesia Malang ya. Jadi selain audio Bapak Ibu, nanti juga bisa disaksikan secara visual di kanal YouTube RRI yaitu RRI Malang Official. Nah, panjenengan bisa menginformasikan ya, mungkin bisa share

Selamat pagi, selamat datang di Radio Republik Indonesia Malang. Untuk seluruh peserta ruatan, Bapak Ibu yang baru hadir bisa langsung menuju ke auditorium ya. Untuk peserta yang di ruat, nah Ibu nanti bisa menempati tempat duduk yang bisa panjenengan lihat di belakang kursi. Iya, nah ini adik silakan masuk ke dalam, ini lewat sini diarahkan. Nanti lihat di belakang kursi ya, 160 berapa itu? 162, oke, baik.

kekuatan. Sumbanuan ya, tetap semangat ge. Ge, sumbanuan. Bapak Ibu, saya informasikan kagem panjenengan yang berada di luar, tolong tetap untuk menjaga kebersihan ge. Jadi

Baik, Bapak Ibu, selamat datang. Monggo, saya persilakan sekali lagi saya informasikan Bapak Ibu untuk para peserta yang didampingi oleh keluarga, bagi peserta yang sudah secara mandiri ya bisa langsung ke auditorium, dan untuk peserta yang mungkin masih kecil butuh pendampingan, Bapak Ibu saya persilahkan bisa mendampingi peserta ke dalam auditorium ya. Terima kasih, Matur Sembanuan. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa pagelaran ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026 ini akan disiarkan secara langsung di program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan untuk Anda yang berada di luar, karena sekarang RRI ada di genggaman, cukup download RRI Digital melalui App Store atau Play Store, atau Anda juga bisa mendengarkan di audio streaming kami di rri.co.id ya. Selain itu, selain audio yang bisa Anda akses, pagelaran ruatan massal RRI Malang kali ini juga bisa Anda saksikan secara visual di kanal YouTube RRI di RRI Malang Official. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu tradisi kita, khususnya masyarakat Jawa yang memiliki tujuan untuk membersihkan diri atau membebaskan seseorang dari segala sesuatu yang menghambat atau penghalang untuk memperoleh tujuan. Tetapi

tradisi yang harus kita lestarikan. Dan Radio Republik Indonesia Malang secara konsisten menyelenggarakan ruatan massal setiap tahunnya.

melepaskan seseorang ya dari sesuatu yang menghambat atau penghalang untuk memperoleh tujuan. Tapi sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada Anda, ruatan bukan untuk menghalalkan segala cara.

Untuk seluruh peserta, kami ingatkan, harus ya, ini pesan dari Pak Dalang, harus menyaksikan pagelaran wayang kulit. Ini adalah salah satu prosesi yang harus diikuti. Maka dari itu untuk seluruh peserta ruatan harus benar-benar hikmat saat menyaksikan pagelaran wayang kulit nanti. Baik, terima kasih.

Yo, mungkin yang ingin pergi ke toilet ya, kami persilahkan. Nanti ada, mungkin ada yang bisa mengarahkan di luar ya. Terima kasih.

pagi jangan lupa sarapan, ya, sama minum air putih. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan untuk para pendamping, pendamping ruat atau pendamping peserta ruat pagi hari ini, saya mohon kerjasamanya. Nanti pada pukul 7:45 kami berharap auditorium ini steril khusus untuk seluruh peserta. Untuk itu saya mohon kerjasama, kami telah menyediakan tempat bagi para pendamping di luar auditorium, ya Bapak Ibu ya. Kecuali yang di ruat ini masih belum mandiri, butuh pendampingan, jadi Bapak Ibu boleh ada di dalam. Tapi untuk yang sudah mandiri, saya persilahkan kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk bisa menempati tempat duduk yang ada di luar auditorium, ya. Pada pukul 7:45, saya mohon nanti saya informasikan kembali kagem panjenengan semua, ya. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah menghantarkan keluarga untuk melaksanakan ruatan pagi hari ini, yang sudah mandiri nanti bisa ditinggal dan Bapak Ibu bisa menempati tempat duduk di luar. Kecuali bagi Anda yang memang belum, mungkin anaknya ya masih kecil begitu, butuh pendampingan, maka itu tidak apa-apa. Oke, terima kasih.

usah dibuka dulu, gak apa-apa, nanti aja bukanya ya. Dibuka nanti saja kalau sudah ada panitia yang akan mengarahkan bagaimana cara pemakaiannya. Ya, nanti Bapak Ibu di sini sudah ada yang tahu bagaimana prosesi dari setelah pagelaran wayang kulit selesai. Nanti seluruh peserta akan diwisuda. Bagaimana prosesi wisuda itu? Nah, prosesinya harus

Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi niatkan lurus, luruskan niatnya. Setelah itu harus mengikuti pagelaran wayang kulit ya. Jangan sampai meninggalkan, apalagi nanti sampai goro-goro. Jadi serahkan prosesi ruatan hari ini. Setelah itu nanti ada prosesi pelepasan merpati, kemudian juga prosesi-prosesi yang lainnya, sebelum pada akhirnya panjenengan semua akan diwisuda. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya doakan panjenengan semua yang ada di sini sehat, semangat sampai acaranya dimulai. Sabar, sebentar lagi acaranya akan dimulai ya. Tapi

Bapak Ibu, bagi seluruh pendamping yang ada di dalam ruatan, kami mohon kerjasamanya. Berhubung saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit, bagi para peserta yang tidak memerlukan pendamping karena sudah bisa secara mandiri, kami persilakan untuk bisa segera meninggalkan gedung auditorium dan menempati tempat duduk yang berada di luar gedung ya Bapak Ibu ya. Kami sudah menyiapkan tempat duduk yang ada di luar, silahkan menuju ke tenda luar gedung ya. Karena sesaat lagi pagelaran wayang kulit dalam prosesi Ruatan Radio Republik Indonesia Malang 2026 akan segera dimulai. Tujuan kami supaya para peserta bisa menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan hikmat Bapak Ibu nggih. Saya mohon untuk itu Bapak Ibu yang keluarga atau peserta ruatannya sudah bisa secara mandiri, kami persilahkan untuk bisa meninggalkan gedung auditorium. Bapak Ibu matur sembah nuwun atas kerjasama panjenengan semua nggih. Okay?

Ibu Diana, Kepala Stasiun Pak Bas, Wilujeng Enjar, Sugeng Rawo, J, semoga. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta Ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026 bahwa pagelaran kita hari ini disiarkan secara langsung di Programa 4 Radio Republik Indonesia Malang yang merupakan saluran budaya dengan slogan Suara Budaya Nusantara. Bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 105,3 dan juga tentunya bisa download RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Bapak Ibu yang punya keluarga di rumah nanti bisa diinformasikan untuk saudara atau keluarga bahwa siaran kami juga bisa disaksikan secara visual di kanal YouTube RRI Malang Official. Okay? Terima kasih dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama panjenengan semua yang pagi hari ini seluruh pendamping sudah berada di luar.

Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi. Ngapunten. Selamat pagi nggih Bapak Ibu. Kami informasikan sekali lagi kagem panjenengan semua, terkhusus untuk peserta ruatan yang sudah berada di auditorium, bahwa pagelaran ruatan Radio Republik Indonesia Malang hari ini disiarkan secara langsung di program 4 Radio Republik Indonesia Malang yang bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 105,3. Berhubung sekarang mendengarkan radio itu sangat mudah, Bapak Ibu, sekarang ada di genggaman, cukup download RRI Digital melalui App Store atau Play Store ya, atau bisa mendengarkan via audio streaming di rri.co.id. Selain itu, pagelaran kita hari ini juga disiarkan secara visual. Untuk keluarga yang ada di rumah, bisa Anda arahkan dan berbagi link di kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Baik Bapak Ibu, sembari menantikan pagelaran kita hari ini, jangan lupa di tengah-tengah kebahagiaan kita, para peserta, kita panjatkan doa. Semoga apa yang ingin dicapai, apa yang diharapkan, nanti mendapat ridho dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saat lagi, tetap sabar, saat lagi kita akan segera mulai acaranya. Ye, matur sumanuwun, tetap semangat, jangan lupa sarapannya, jangan lupa minum air putihnya supaya tidak dehidrasi. Ye, terima kasih.

Nggih, Bapak Ibu. Demikian tadi nggih, sampun kita mirengaken sedaya sesekaran saking para pangrawit ingkang luar biasa enjang menika kagem panjenengan sedaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun, kawula nuwun para bapa, ibu, salam mulia kami. Kagem para budayawan, paring kinormatan kagem acara ruatan Radio Republik Indonesia Malang 2026. Tinuju engkang sesuci para peserta ruatan RRI, sumangga sesarengan asas syukur dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kalian ngucap bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Stasiun RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, wilujeng enjang ibu, matur sembah nuwun. Yang kami hormati Kepala Stasiun

0: Allah atas limpahan rahmat kesehatannya, sehingga pada kesempatan hari ini, Minggu 5 Juli 2026, kita dapat hadir bersama dalam suasana penuh kebersamaan untuk mengikuti prosesi ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, tahun ini merupakan penyelenggaraan ruatan RRI Malang yang ke-28. Sebuah tradisi yang secara konsisten dilestarikan sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ibu, ruatan bukan sekedar prosesi adat. Lebih dari itu, ruatan merupakan ungkapan doa, harapan, serta ikhtiar batin agar setiap insan memperoleh keselamatan, kesehatan, ketentraman, keberkahan, serta kekuatan dalam menapaki perjalanan hidup. Semoga seluruh rangkaian prosesi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, penuh hikmah, dan setiap doa yang dipanjatkan berkenan, diridhoi, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, saya mengundang Ketua Panitia Penyelenggara untuk memberikan sambutannya. Untuk itu, saya mohon dengan hormat kepada Ibu Dr. Anda Nur Diana, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Stasiun RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha RRI Surabaya, selamat datang Bapak Basuki. Yang kami hormati Bapak Dalang Ki Joko Setiono beserta Ibu. Yang kami hormati seluruh peserta dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama untuk menyaksikan dan mengikuti ruatan masal yang setiap tahun kita laksanakan di bulan Syura. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan laporan. Pertama, ruatan ini kami laksanakan karena adanya antusias masyarakat Kota Malang dan sekitarnya untuk melestarikan budaya bangsa. Dan RRI hadir untuk menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang ke-28 kali dilaksanakan di RRI Malang, dan pesertanya untuk hari ini 181 orang Ibu, dan berasal dari berbagai daerah. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan juga yang terkait, karena atas kerjasamanya sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Dan mohon maaf juga jika ada hal-hal dalam pelaksanaan pada hari ini ada yang kurang berkenan, kami sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Ibu Diana selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ruatan Masal Radio Republik Indonesia Malang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya

0: Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Malang kepada Ibu Diana Rusnawati SH. Kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Basuki, mewakili Ketua Korwil 10 Jawa Timur. Yang saya hormati Dalang Ki Joko beserta Ibu, para tokoh budayawan, para pengrawit, dan seluruh peserta ruatan RRI Malang yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi ini saya sangat bahagia sekali berada bersama seluruh masyarakat yang begitu mencintai budaya leluhur kita ini. Dan kami RRI Malang terus akan membersamai masyarakat di Kota Malang umumnya dan yang di luar Kota Malang juga untuk terus melestarikan budaya leluhur kita ini, untuk mengenalkannya, melestarikannya hingga ke generasi muda. Ruatan yang diselenggarakan oleh RRI Malang ini dilaksanakan di bulan Muharram dan tentunya di dalam ruatan ini tidak saja sekedar permohonan untuk tolak bala, tetapi di dalamnya ada doa, ada harapan, dan juga ada ikhtiar untuk kehidupan kita semua, kehidupan keluarga kita, saudara kita, dan juga daerah yang kita cintai. Dan tentunya saya berharap semoga acara ruatan ini berjalan baik, lancar, dan kita semua mendapat keselamatan dan keberkahan dari kegiatan ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih saya aturkan untuk Ki Dalang, kemudian untuk para peserta dan khususnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras merencanakan, menyusun hingga terlaksananya kegiatan ini. Sekali lagi saya aturkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada hal-hal yang nantinya kurang berkenan di hati. Selamat mengikuti acara ruatan bersama RRI Malang. Insya Allah keselamatan, kesehatan, keberkahan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera.
0: Baik, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Diana. Matur sembah nuwun atas pesan yang diberikan Ibu. Semoga RRI terus konsisten melestarikan budaya dan tentunya itulah harapan kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penyerahan gunungan kepada Dalang Ruat. Ini adalah sebuah simbol penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi serta dimulainya prosesi ruatan. Jadi untuk itu kami mohon dengan hormat kepada perwakilan RRI Surabaya Pak Bas untuk bisa hadir di depan Pak Bas beserta Ibu Diana. Kami mohon izin untuk bisa ke depan Bapak. Dan juga untuk Bapak Monggo Ki Dalang Joko Setiono. Bapak Ibu, kami informasikan Ki Joko Setiono ini adalah dalang yang senantiasa setia melakukan pagelaran wayang kulit dalam prosesi ruatan. Baik, dan Bapak Ibu kita saksikan bersama, inilah prosesi penyerahan gunungan yang akan diserahkan oleh Pak Basuki selaku perwakilan beserta Ibu yang didampingi oleh Ibu Diana Rusnawati kepada Dalang Ki Joko Setiono. Untuk itu pada para petugas dokumentasi dipersilakan untuk mengabadikan momen yang bersejarah ini. Baik, didampingi Ibu Diana beserta Pak Basuki yang akan menyerahkan gunungan kepada dalang kita pagi hari ini, Ki Joko Setiono. Ya, ini adalah sebuah simbol penyerahan gunungan yang menjadi awal awal dari prosesi ruatan yang membawa keberkahan bagi seluruh peserta. Baik Ibu, ya untuk teman-teman para untuk bisa, ya. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan gunungan sebagai simbol awal dari prosesi ruatan untuk kita semua. Silakan diabadikan. Ya, kita abadikan terlebih dahulu. Inilah Ibu Diana Rusnawati selaku Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Malang, didampingi Bapak Basuki mewakili Korwis 10 Jawa Timur dan juga bersama Kidalang Joko Setiono. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Sekali lagi pendengar dan juga pemirsa yang ada di RRI Malang Official, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk keberlangsungan acara kita hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian ruatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Untuk itu, saya mohon dengan hormat kepada Ustadz Mokhtar untuk bisa memimpin doa kita pagi hari ini. Silakan Bapak Ustadz, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama mengadakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mohon keperlindungannya dari segala musibah yang menimpa kepada diri kita semuanya. Oleh karena itu, ketika kami mengharap kepada para hadirin untuk bersama-sama mengadakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, binidati yang kawal kabur bijadir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayulah umbul Fatiha. Sumana rahul ya'wah sunnah musani malaikatul mukarabin. Sumana al-kubarun musim-musiman wa minatan ahya'i min dunum. الفاتحة. قصتنا في هذا المقصود في مجلس هذا المقصود عندنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين، والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد النعيمين، حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال الكريم وعظيم سلطانك. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنايانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bi barakatil Fatiha hassil maqasidana, hassil maqasidana, hassil maqasidana, maqasidat dunya wal akhirah. Allahumma bi asral Fatiha yassir lana umurana, yassir lana umurana, yassir lana umurana, umurat dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqil fatihah

0: بسم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Terima kasih Bapak Mukhtar Njih. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi doa telah dipimpin oleh Ustaz Mukhtar. Semoga apa yang kita jalankan hari ini mendapatkan ridho. Baik Bapak Ibu tamu undangan beserta seluruh peserta ruatan, marilah segera kita ikuti pagelaran wayang ruatan yang akan dipimpin oleh Ki Dalang Ki Joko Setiono. Semoga setiap pelakon yang akan dipentaskan menjadi tuntunan kehidupan, syarat makna, dan membawa doa terbaik bagi seluruh peserta ruatan. Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026. Mari kita saksikan bersama pagelaran wayang dengan lakon Manikmoyo Jagat Ginelar. Semoga.

0: Yayi Yayi Umo Langgatono pun kakang yo Yayi. Hayu Yayi Sun puji Sun aji
1: pun kakang mas Romo pikulun menikah wonten tenteng kikir yang lembuan dini
0: Ingatlah aku Yayi
1: Yayi mangkirumin

masuk ing madyaning pawiyatan. Pawiyatan pangruwat minangka hangruwat suketan para kadang yang sampun rawuh ing auditorium RRI Kota Adipura Malang Kunciswara. Wauton rikala samono nedya paring keterangan babagan ruwat. Repat punokawat catur angempat jinantur paring pepeling dumateng kita gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sejenak beberapa saat Kang Garing Bagong lan para kadang kabeh goro-goro ing jaman merah putih iki. Sing wani jari abang, sing nyingkrih jari warna putih. Hukum disingkrih jebul kanggo dalan golek pamrih. Lah ono go goro-goro jaman AI truk. Goro-goro jaman AI meta, segala perkara bisa direkayasa. Gambar, foto, berita bisa diuripi bentuk nyata. Informasi sarwa editan, bener luput sing sulit untuk dibedakan. Ujung-ujunge ayo kresi awak melok ruwatan.
1: Ayek ngono ya panjen ya kudune ngono kuwi ketoke panjen wis tuntutane jaman Kang Garing karo kowe Petro.
0: Iya, Gong, bener, Gong. Mula saka kuwi kabeh mau ora kena diselaki. Sopo sing bener lan sopo sing luput ora ketara. Mula ana ing acara goro-goro iki bener Kang Garing mau. Wah, apa, Truk? Nyatane Kang Garing ana ing panguripan akhir-akhir iki apa maneh ing wulan iki akeh padha wong tuwa kang sibuk ribut riwet ngurusi anak-anak mergo anak kang soleh lan solehah kuwi deposito ing masa depan.
1: Beda karo anakku.
0: Anakmu priye, Gong?
1: Bebas. Anak saya bebas memilih mau kemana. Toh semuanya sudah pasrah kepada Gusti Kang Murbeng Jagat, Truk.
2: Wah, orang ngono le. Urip iku kudu urup. Urip, urup, urap lan arep-arep.
1: Tegese apa?
2: Urip kuwi tegese hanguripi, aja mung asal dang rusing.
1: Dang rusing.
2: Madang turu ning nguri.
0: Ya, betul Kang Garing. Urip, urup, urap, macem-macem panguripan. Mulane kae ana gongke ana warna. Sesaji. Sesaji kembang mawar, kembang kenongo lan kembang kandhil kuwi tegese urip mawarna-warna. Kena ngono, kena ngene ning kudu kekantilan kelawan perintahing Gusti Kang Murbeng dumadi kang anguasai jagat urip iki.
2: Wah, betul, betul, Truk, betul.
0: Rungono, Gong, anak kuwi masa depan. Nek wis kadung ngene iki piye? Coba ana sing ngalor ngidul nguruti sekolah mergo wis mlorot-mlorot-mlorot rankinge. Hari pertama ranking 5 dari 60 anak. Moro-moro dina ketelu medun ilang jenenge.
1: Pindah kelas.
0: Pindah kelas, pindah formasi.
2: Tetep wae medun.
0: Wis pindah profesinya tetep
2: medun terus.
0: Swasta,
2: swasta rawani biaya mergo kabeh mandiri.
0: Terus
2: nekat KIP.
1: Kartu Indonesia Pintar kuwi to, Kang?
2: Iya. Wis to, nek kabeh wis to dongane wong tuwa.
0: Pendidikan aja diserahne karo wong tuwa tok. Pendidikan aja diserahne karo guru sekolah. Nyatane saiki pendidikan ning sekolah nilaine dhuwur-dhuwur. Bareng wis kenek nasional mlorot. Lah meng sistem target kuwi mau.
2: Lah mangkane, Truk. Iki aku dhewe bingung. Sampai saiki anakku durung mulai sekolah.
0: Usaha-usaha. Sak bejo bejane wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Eling Kang Garang marang Gusti Kang Maha Kawasa, kabeh urip wis ditokake ning awake dhewe wajib ikhtiar. Kaya dene dina iki, yen rumangsa diri pribadi ini nandang sengkala, nandang sengkala lan nandang sukerta. Mula yuk bebarengan kelawan media RRI iki. Aku lan kowe lan para kadang kabeh hanying guyung nyuwun pring Gusti Kang Maha Kawasa kang nganggo simbol-simbol utawa sasmita.
1: Sasmitane apa, Dru?
0: Wong nandang Sukerta tegese suker. Suker kuwi barang kang ora pantes ditonton. Jenenge suker. Aja lewat kono dalane suker, aja lewat kono jijiki.
2: Wah, kudu diruwat.
0: Contone ngene, sing paling gampang. Wis ndak terengake gabah kae yen didahar ora penak, mula kudu dilebur. Dilebur, ditutu, dionceki, dipisahake antarane gabugan kae lase karo berase.
2: Wah, kuwi nek dadi beras loro ya, Truk.
0: Ya lara digepuki dipepe wis garing dionceki. Belum maneh kalau sudah jadi beras pengin didahar jadi makanan. Diobong, dikum, digodhog sampai 100 derajat Celcius melempuh kabeh dadi sego.
1: Dadi sego. Kuwi ya lara umpama menungsa ya, Truk.
0: Lara, lara. Padha karo wong golek ilmu kae diasah pikire. Lading kae diasah umpama sambat lading kae ya lara. Wesi diantokake karo ungkal. Saben-saben sreng sreng sreng kuwi lara.
1: Ning asile landep ya, Truk.
0: Landep pikire, landep atine, landep panggraitane kuwi nek menungso. Sekolah pancen abot, golek sekolah ya abot. Ning kuwi investasi deposito wong tuwa besok ning akhirate. Coba.
1: Iya ya, Truk ya. Ilmu amal anak soleh
0: mula saka kuwi durung kebacut, belum terlambat. Anak-anak kita yang sekarang ini, ayo kita buang Sukerta, kita buang Sengkalani.
2: Wah, nah, motong rambut kuwi, Truk.
0: Motong rambut kuwi mung kanggo simbol, Kang Garing. Padha karo tahalul. Mahkota yang ada di kepala ini membuat orang cantik, membuat orang hamantesi, kesengsem. Angeram barang si rembut, nanging di dalam rembut itu ada pikiran-pikiran yang jahat, ada pikiran yang baik, bahkan ada sengkolo kamar kamurkan.
2: Wah, kamurkan yang ada di benak kepala kita, Truk ya.
0: Iya. Mula dipotong det, dipisah ake niat ingsun amisah sukertaning diri kalawan badan ingsun. Potongane rambut blas dilarut.
1: Sapa Truk sing larut?
0: RRI. Dilarut ning telengi bumi supaya ora balik maneh. Mula iku mung kanggo simbol marang para kadang peserta. Potong jebret langsung dilarut ning tegese amotong barang-barang Sukerta, barang-barang kang lembut nanging gawe redri duning ati. Pikir, jikir, lan ikhtiar. Mula saka kuwi muga-muga kabeh mau usaha kita ini bisa dimengerti marang para kadang kabeh. Pangajap doa panyuwun lantaran seni pedhalangan pagelaran ringgit ruwat iki kanggo nentremake paring panglipur. Minnaullahi tetep ana ing jroning ati. Hana nuwun kabeh mung simbol-simbol. Makolak tahadabatila. Gusti kang murbeng jagat nyipta apa wae ora ana sing batil. Kabeh murakabi, kabeh bermanfaat.
2: Ah, ngono ya, Truk. Contone kaya krikil kae, Truk ya.
0: Ayo, krikil kuwi ora urip, ora duwe nyawa. Watu kuwi ora duwe nyawa. Wit kayu jati kae ora duwe nyawa ning pertumbuhan urip. Mula dheweke ora duwe nyawa ning duweni daya. Dayane digawe kursi, gawe lemari, awet.
2: Wah, lah nek sing duwe nyawa ya kaya mburimu kuwi.
0: Duweni daya, cipta, rasa lan karsa.
2: kang bisa ngripta angrenggani barang sing ora dinyawa ki mau.
1: Tegese kalifatullah menatro.
2: Iya. Mula saka kuwi, ayo bebarengan ora mung memuji dating Gusti, tapi ayo praktekake hukumnya Gusti. Wah, iki rada angel, Tru. Saben dina kang garing awake dhewe diwajibake eling marang Gusti kang murbeng jagat. Nanging apa saben dina awake dhewe iki eling marang hukuming Gusti?
1: Hukum alam iku ya, Tru.
2: Iya, hukum alam. Hukum alam itu ora berubah, Kong, Kak Garing. Sing jenenge banyu ket biyen ya banyu ngono kuwi. Sing jenenge gluduk, petir dan sebagainya ya ngono kuwi. Iku jenenge ilmu awal atau ilmu asal mula. Ora iso menungso hamu angre kayasa ana ing hukum geologi, geodesi, geometri, kabeh kuwi mung usahane manungsa pengin ngotak-ngatik. Gelar alam donya ya sing ngene iki, ning nek manungsa ora lega yen ora ngrak-ngrak ngatik ngono iki Kang Gering.
1: Lah kuwi ki sarana urip ya, Dok.
2: Weh, saiki tahun iki ke-28 iki ana bintang tamu sak lague, Dok. Namamu siapa? Gura?
3: Rura.
2: Coba sing keras mungkin kontrolnya kak. Namamu siapa Dok?
3: Namiku lo Rura.
2: Lura?
3: Rura.
2: Oh Rura. Rura kelas berapa?
3: Kulo kelas
4: mau SMA.
2: Kelas berapa?
3: Mau SMA.
2: Mau ke SMA berarti 666 tambah 3 songo mau ke 10?
3: Nggih.
2: Seneng kamu gendeng apa Dok? Langgam apa? Ayo. Langgam apa? Om Atar. Yang paling seneng apa, Dok? Engko tak sangoni ya. Caping gunung? Bisa tari?
3: Caping gunung mah.
2: Caping gunung Rura, caping gunung dados. Kanggo sapa iki? Coba dikirimkan ke teman-teman yang di rumah yang hadir.
4: Kirim salam.
2: Anjene cilik latihan panggung. Caping gunung dados.

0: Bang. Hati-hati. Nari.
1: Pacitan.

0: kasih, Rura. Terima kasih. Ya, tepuk tangan adik-adik anak-anakku semuanya. Iya, itulah contoh generasi. Jadi kabeh sing peserta yang di rumah iku nek iso ayo ngeruri budaya Jawi. Olah rasa yo olah raga. Kang Gareng lan kowe adikku Bagong, jaman sing kaya mangniki kudu bertahan di tengah-tengah badai.
1: Badai apa iku, Truk?
0: Badai sembarang kalir wis. Wong sing kudu meneng anteng manembah ikhlas marang Gusti yo kuwi sing iso bertahan. Mula saka kuwi welingku ana 6 wae. Siji, jangan ini nek aku loh gitu, nek aku iso ditiru. Namanya bertahan di antara badai, satu, jangan kredit. Tenagamu, pikiranmu, keringatmu adalah modal paling utama. Yang kedua, jangan berhutang. Yang ketiga, jangan ekspansi apa yang telah ada. Roto rawan.
1: Maksudnya ekspansi apa, Truk?
0: Tegese usahamu sing wis ana iki dilakoni kanthi temen. Yang keempat, jangan keluar dari kerjaan kecuali Pak PHK. Yang kelima, hebat. Ya, hemat. Yen kowe iso menghemat, ojo boros. Weteng itu ditahan, karep itu ditahan. Kalau tidak anyar, sing lama masih dipakai.
1: Aja ngomong anyar, maksudnya aku ora genah.
0: Klambi, omah, lan sak perute. Sing keenem, hindari bisnis baru apapun bentuknya yang ada.
1: Wah, tak katene Truk, karo nunggu perkembangan Nusantara.
0: Iya, Kang. Ayo ke candi panggung rame-rame bersama sahabat untuk memuji ngarsaning Gusti kanthi pagelaran ruwat

0: kakang, kakang Narada.
1: Perkincang-perkincang warbdo yang dikratu wang lere-lere carik lurik sopo sing tuwi adi guru. Cekaing aos ring kesing waktu adi guru. Ora kaya biasane adi guru animbali pun kakang. Rodon dadak biasane WA. Telpon aning dino iki adi guru amung. Utusan jur saiki uga sajaknya ada apa adi guru?
0: Kakang-kakang Narada sampun dados tedhaing panggalih.
1: Oh iya, ndak apa-apa.
0: Sun Piji marang ing ngarsa ulun ing kayangan Hanjungring Saloka kados-kados sambet dolhorek lindu ping pitu sari.
1: Ada sebab mesti ada musabab adi guru.
0: Lah inggih menika sebabipun ponopo
1: Cekak ing tembung adi guru mungkin adi guru lupa 20 tahun yang lalu adi guru nerak paugering Gusti Kang Murbaing jagat.
0: Menopo menika kakang, kakang kanika putra.
1: Do ingune adi guru saresmi bercinta dengan sang Dewi Uma. Hardaning sahwat adi guru tidak bisa dikendalikan pada saat itu.
0: Kakang Narada kok ngertos?
1: Saya ngerti. Kula pasang radar. Milo saking menika adi guru, komo salah kendang kumbulan kuwi mau netes oleh tengahing samudra. Di gula bentah iwak yuyu lele lansak piturute, bajul lansak piturute, tadi gede. Tadi menungso sing durung sampurno. Mulo adi guru Nadyanto, wibiji wijining dumadi soko Gusti Kang Murbaing jagat wapik lan resik. Tetapi kalau pengecaannya salah adi guru, jadinya juga salah seperti itu.
0: Banjuropo kakang, kakang Narada ingkang gawe orek untaping silo mateng kepo ambru-ambru-o.
1: Bromo?
2: Uli gewong. Kowe iso nerang nopo raning bapakmu. Inggih kulo izin.
1: Kenapa izin?
2: Menika watine pun Kanjeng Rama dinguni.
1: Salah kuwi aja ditutup-tutupi najan to karo bapake nek salah ya ngomong Bloko Suto.
2: Mboten.
1: Bayu.
2: Kula inggih semanten ugi.
1: Waduh. Adi guru.
0: Nur inggih kakang, kakang Narada kados pundi?
1: Komo salah kendang kumulan kang netes ning tengahing samudra kuwi mau njaluk diakoni. Aku ya anake sapa? 20 tahun ditinggal adi guru nyemplung ning samudra. Saiki wis gedhe remaja.
0: Menawi mekaten kalebu kadewatan keluarga agung dewa.
1: Nggih. Nalika semana Dewi Uma ora gelem ngladeni. Kan ngoten ta?
0: Iya, kakang.
1: Nah, ora gelem ngladeni adi guru ora kena ditahan. Banjur ceblok dek saiki wis gedhe.
3: Hai. Aku teko popo.

0: Pun sandangan yang api-api kabeh ana sing prodom mas iki yang ana pisan aku elek dhewe sandangan kowe iki iki sing jenengi Bathara Guru sing ndi iki sing jenengi Bathara Guru iki wong kurang ajar ledek-ledeng ing jagat berani berbuat tidak berani tanggung jawab sudah 20 tahun aku dibiarkan seperti ini aku ora trimo dadi anake Bathara Guru ndi sing jenenge Bathara Guru para kemah kemah taun tah kokop ketimbang mutiar
1: hei anakku cah bagus
0: iki sapa
1: aku ki wakmu aku ki pakdemu lungguh sing jenak
0: entuk tak terangake
2: iya
0: piye
1: kowe madhep rene aja nguri iku ratu ning kayangan aja disingkur ndak kualat
0: ratune kayangan aku krungu yen bapakku iku ratune kayangan apa bener dadi manajer kayangan kene
1: wis menengo menengo sik lungguh dhisik
0: iya aku manut wa
1: adi guru
0: iya ya kakang-kakang Narada
1: menika ingkang damel horeke kayangan jungkring saloko ini
0: iya kisanak sopo kang tadiaranmu
3: oi kowe apa aku sing arani jale aku iki wong ora daden aku sangka salah kedaden jenengku komo salah kendang kemulan ngono nek wong arani aku
0: iya inggih kowe pancen nyoto atmajan ingsun mula saka kuwi sira kalebu ana ing keluarga agung kahayangan kini
3: aku ora perlu takon pi sebab musababe ning aku nuntut supaya aku njaluk derajat kang padha karo anak-anakmu kabeh iki lho bapakku Bathara Guru
0: iya yen kowe mangkono manudaya nggih popo-popo Narada
1: ayo nggih guru
0: panjenengan kagemi ageman kanarindran
3: hei komo salah kendang kemulan
0: iya po
3: ayo tak ganteni pakaian kapanditan kabathara ayo
0: iya aku manut

naliko samono pada saat itu jabang bayi yang belum sempurna dimandikan dengan air gege atekse bendang age-age gelis gede oncat sak naliko gede kaleah-kaleah nanging durung sampurno anggening bagian sakmono gedene

Ora rugi Bromo duwe penjahit. Wih, sak mene gedhe sak gunung anakan. Mula saka kowe aku mulai paling tetengger. Kowe saiki tak kei tondo asmamu Bathara Kala.

0: Bathara Kala.
1: Cocok. Kanjeng Rama Dewaji. Najan to aku wis bar pakaian kanarindan kadewatan kalebu keluarga besar para dewa. Tetapi tidak bisa aku melupakan apa yang menjadi makananku.
2: Baik, makan dhisik. Ning kene iki pakanane khusus. Kalau dahar khusus.
1: Khusus apa? Tak intip esuk soto ayam.
2: Jangan menghina itu makanan tradisi kita.
1: Bukan itu yang kumaksud, Dewa Narada. Kanjeng Rama Dewaji aku biasa makan makanan seperti kalian semua.
2: Njur apa sing jaluk?
1: Makananku manusia.
2: Lho, kok iso menungso ki piye?
1: Iya manungsa, ikan-ikanan sekeng panguripan sak petuk tak pangan. Kados pundi Kakang Narada?
2: Lah iki watake nek gak dituruti ngamuk. Kok bocah saiki njaluk nek gak keturutan ngamuk.
1: Aku ora bisa ngilangi pangananku, patedhanku manungso-manungso.
2: Iya Kakang Narada. Oh iya, Adi.
1: Ora dadi ngopo senturu tinggir putraku Bathara Kala. Sira bisa makan saking wong kang sengkala lan sukerta.
2: Wong sengkala lan sukerta.
1: Wong kang sengaja gawe kasiku lan wong kang kasiku jroning panguripan saka Gusti kang murbeng jagat.
2: Yo, yen kaya mangkono aku kudu kepriye?
1: Sun paweh. Sekeng pojopo montro aji kang manggun oneng telak iro gigir iro batuk iro lan punggung irung ir Bathara Kala.
2: Iro modia wajib yen kaya manggun aku islogo sopo mesuk kang bakal aku temuni.
1: Nanging ono kaluputan lan kasih kuninggir anakku yen siro ketemu wong kang biso dalang lan sopo wai kang biso moco santi kang ana ing glegermu nang badanmu sira bakal bali marang kahyangan.
2: Kowe mangkono apa ya? Tak estokno dawuhmu. Aku budal mring jagat raya. Para bilai kabeh setan berkasaan derekno ingsun mlebu ning jagat raya.

tak tobat-tobat wis sampe ora suwe anakku Bathara Kala durung muncul-muncul. Kemana gerangan dia ya? Wis sampe terus wis kangen aku 3 wulan iki ora. Kok suwi banget ana ing kayangan? Takon nodi ana ayah tercintanya. Gelem ngaku aku ini apa ora? Mama kemarin main nanti dulu Raden Ayu sabar untuk menunggu. Wah, kangen yo kangen. Wong anak kok dipek bojo. Itu hak saya. Kamu jangan ngurusi urusan kehidupan saya. Ini anakku lanang. Teko yang ger ya, pesuwun ibu kangen ger.

0: ayo neng di kamu.
1: Manut pendarane wae sih. Thank you.

Malu. Acak titi.

Apa-apa, melaku.

ngancik setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, mangewu, ewu tahun. Bathara Kala mencari mangsa manusia tidak menemukan. Suatu saat Bathara Kala kepanasan karena musim panas seperti di Eropa sampai 40 derajat Celcius. Merasa panas, Bathara Kala kungkum oleh sendang Matirta.

Ah, udaranya panas sekali. Ini ada sendang, ada pohon yang rindang. Aku nyoba tak njegur oning sendang Matirto. Auto, ari kala samono Joko Jatuspati njegur oning samudra kang awet asring oning pucuk bagian tepi sendang Matirto. Kaya kaget sa.

Wah, iki opo iki? Iki ana uwit pohon yang agung, pohon yang rindang. Kalau tidak ingat dulu, zamannya Belanda selalu menanam pohon ini di tepi jalan sehingga sekarang hampir punah. Ngerembuyung oyote mabiar kemana-mana. Cabang daunnya kecil, punya buah kok kecut. Nyata siapa orang yang berteduh di bawahnya terasa ayem kasengsem. Rejaning jaman kowe wit tak jenenge pohon asam.

kuciwane kembel nang rambutku ya apa iki? Hei, Jok, tolong Jok cukono Jok. Aduh, ya tak cukono. Eh, kowe binatang kecil. Rambutmu ketel, warnamu hitam. Kala-kala kowe nggigit wong. Kala-kala kowe ndelik ning panggonanmu. Kowe nggigit aku, kowe nggubel rambutku ora tak apa-apake, besok rejaning jaman kowe dadi balaku, mula kowe tak jenengake kala monggo.

Joko Jatuswati mau neng kene. Lewat kene banjur menggok neng dipongko, penglihatanku tidak lepas dari kemana dia berarah lari. Kae ono wong telu melaku kotong mayit. Beduk-beduk siang hari bolong ada tiga orang berjalan. Jelas yang satu menjadi bully

0: lah dalah. Kok gawe keluargaku podo biar anggone nyekseni pakliran.
1: Ngerti iki ki dalang Gandawana iya opapamu. Aku luwe aku wis pirang-pirang taun golek mangsaku manungsa Sukerta lan kasihku ora nemokake. Nanging Joko Catuspati mlebu ana ing pakliranan pahargyan agung candi panggung iki. Mula tak goleki.
0: Mengko dhisik, mengko dhisik. Apa kang mbok sedya?
1: Aku jaluk pangane manungsa kang Sukerta. Mengko dhisik.
0: Hus.
1: Mriku wonten salah sawi jinding syarat usarati monggo lemetet di rumit iki aku jadi juru sajen

0: kala
1: iya ki dalang Gandabana rene aku wis ndika suceni rumangsa lumpruk ayem tentrem jroning uripku. Mula saka iku, ayo kala sira sunpiji anampa anampi berkaing Gusti. Anampi berkaing Gusti ning aja lali. Sesandingan sego wadang sira ndak ruwat

Gondobono, iya seh jambung arang. Aku nyumurupi akeh owong kodo kaplayon-playon, wetenge guwedi, nanging dirubung blatung, dirubung set, dirubung laler. Iku sopo kidalang, iku gambarane manungsa duk nalika urip ana ing alam donya. Seneng milik barang liyan, seneng korupsi, seneng angingkari janji. Mangkono iya, muga-muga dadi tuladaning para pemirsa aja nganti tumindak curiga. Ayo ayo tak kanti munggah ora sab berikutnya.

0: Wah, ono murite ki dalang Kondopono. Nyatane wih, tanda cek tanganku dibuatek tiba disaduk dok iki bal-balan.
1: Ceritane wong kumpul kan kamu saja siapa juga dibagian di undang anting tak karu-karuan. Yang jelas di dalam kitab suci kita dinyatakan boleh menggoda setiap manusia hidup.
0: Iyo bener kaya manggono. Oh dudu tandingannya apa dhewe.
1: Sekarang kita bagi tugas. Amarah Allah Mahsupiah Mutmainah yang manjilmu pada kita ini berhak untuk menggoda manusia.
0: Iyo ang, tapi kutuiling uang sing imane kandel susah digodong.
1: Wong imane kandel digoda dengan bab keimanan dan kepercayaan serta ketuhanan.
0: Wah, pegawe kuwi yo angel digoda.
1: Kowe nggoda eksekutif. Kowe bocah ireng nggoda legislatif.
0: Aku tak nggoda fast food fashion. Bocah nom-noman gampang iku.
1: Yah, tidak apa-apa. Saya sendiri mau menggoda di semuanya itu. Tapi harus ingat, walaupun kamu bilang pegawai susah, pegawai gajine piro, hang? Gampang.
0: Iyo, tak lumpukno aku tetap pengen goda konsekuensi tanggung jawab saya.
1: Saya juga punya tanggung jawab.
0: Aku juga tanggung jawab.
1: Ya, selama manusia masih hidup, kalau tetap hidup. Ayo, antum dinantum.
0: Ojo nganti awake dhewe leno.
1: Kalau kita leno, wah akal kalah kita.
0: Ayo, ayo di, ayo di, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.

Tugas gue serampung. Nyingkir lagi poro danawa nafsu kang amkoro. Wis bali kuning papa ning dewi-dewi. Singkah-singkah, kalau singkah pan sumingkah. Iya, Joko jatuh sepati. Rehning siro wis bisa hang rampungi sekeng rubido ono ing tlatah kini. Tak jaluk mugo-mugo. Kabeh poro kadang sing anandang Sukerto bisa waras isining hamung berkah sokoi gusti kang moho ikhlas inggih gus ulam namung dan nuwun merangsaning gusti himangke.

0: Suratiro jeningrat lebur dining pangestuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Syukur alhamdulillah pagelaran wayang kulit ruatan tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Saya ingin mengucapkan sugeng siang Bapak Kukuh Setio Budi R. Ahyanto, SAMM, Kepala RRI Stasiun Madiun, Bapak Sugeng Rawuh, Matur Sembanuun Rawuhipun G. Ya, para peserta ruatan RRI Malang tahun 2026, pagelaran sudah kita saksikan bersama, masih semangat semuanya, alhamdulillah masih ya. Dan selanjutnya kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian prosesi selanjutnya, yaitu pelepasan burung merpati.

0: Ya, sembari nunggu Pak Dalang, Bapak Ibu yang ada di sini mohon sabar sebentar. Nanti saya mohon dua perwakilan termuda, ya, untuk usia termuda baik putra maupun putri, dan juga dua tertua peserta ruatan, ya. Sudah saya pegang nama-nama yang akan mewakili Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti rangkaian prosesi pelepasan merpati dan juga buka kupat luar yang akan dilaksanakan di luar gedung auditorium, ya. Jadi mohon sebentar, nanti kita akan bersama-sama. Tenang saja, untuk peserta yang ada di dalam tidak perlu ikut keluar. Jadi cukup perwakilan saja, ya. Dua putra-putri termuda dan juga dua putra-putri tertua. Bapak Ibu tidak usah khawatir, dan tentu saja para tamu undangan di luar sana nanti boleh mengikuti bagaimana rangkaian prosesi pelepasan burung merpati. Seperti itu, ya, nanti kita akan laksanakan. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa menyaksikan dengan secara hikmat, ya. Baik Bapak Ibu, tentu saja burung merpati ini melambangkan kedamaian, harapan, dan juga kebebasan dari segala beban kehidupan. Sementara nanti ada pelepasan kupat luar yang akan menjadi simbol dilepaskannya berbagai hal buruk, kesalahan, maupun segala bentuk kesialan agar berganti dengan kehidupan yang lebih baik, penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Saya minta aminkan bersama. Nggih, matur sembahnuwun. Baik, Bapak, ini akan dilaksanakan di luar gedung auditorium. Jadi saya mohon Ibu berkenan, Ibu Kepala Stasiun RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SE, kemudian juga Bapak Kukuh dari RRI Madiun, Pak Basuki mewakili Kepala Stasiun RRI Surabaya, beserta Bapak Dalang. Kemudian saya akan memanggil peserta termuda yang akan mewakili, yaitu Ananda Devanka Alvarizi Zuansa. Ini untuk peserta laki-laki termuda. Kemudian peserta laki-laki tertua untuk Bapak Sentot Mugianto. Ini kami mohon bisa keluar nanti bersama Bapak Dalang yang didampingin Ibu, ya. Kemudian peserta perempuan termuda Ananda Citra Elvano Zuansa, dan peserta perempuan tertua Ibu Rita Diana. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu yang namanya sudah saya sebutkan bersama Ibu Kepala Stasiun RRI Malang, Kepala Stasiun RRI Madiun, dan perwakilan RRI Surabaya untuk bisa menuju ke lokasi prosesi yang akan dilaksanakan di luar gedung auditorium, ya. Untuk itu kepada seluruh hadirin yang berada di luar, kami perbolehkan panjenengan semua para pendamping untuk bisa menyaksikan prosesi pelepasan burung merpati dan juga buka kupat luar. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon nanti untuk bisa secara hikmat menyaksikan rangkaian prosesi. Dan nanti saya akan memandu jalannya prosesi pelepasan burung merpati dari dalam gedung auditorium. Untuk itu kepada rekan-rekan panitia yang saat ini sedang bertugas di luar untuk bisa mendengarkan instruksi dan juga hitungan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo sesarengan tadi nama dua putra putri termuda dan juga dua putra putri tertua untuk bisa menuju lokasi di mana tempat akan dilaksanakannya rangkaian prosesi burung merpati dan juga buka kupat luar. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, para tamu undangan yang berada di luar boleh, ya, boleh mengikuti bagaimana rangkaian prosesi yang akan dilaksanakan di luar. Bapak Ibu yang ingin menyaksikan, saya persilahkan untuk bisa keluar bersama. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi para tamu undangan dan juga para seluruh peserta ruatan tahun 2026 yang diselenggarakan setiap tahun dari Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kami akan bersama-sama mengajak Anda untuk menyaksikan rangkaian prosesi pelepasan burung merpati dan juga buka kupat luar. Bapak Ibu, Kami informasikan untuk Anda, pelepasan burung merpati, sebuah rangkaian sakral yang bukan sekedar tradisi, melainkan simbol penuh makna tentang perjalanan jiwa menuju kehidupan yang lebih baik. Merpati yang akan diterbangkan nanti, Bapak Ibu, merpati akan terbang tinggi ke angkasa, melambangkan lepaskannya segala sangkala, beban, kesialan, serta berbagai energi negatif yang selama ini diyakini membelenggu perjalanan hidup, dan juga bersamaan dengan kepakan sayap dari merpati teriring pula doa dan harapan agar segala duka, mara bahaya, serta hal-hal yang menghalangi datangnya kebaikan turut pergi meninggalkan kehidupan. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama. Untuk petugas panitia, kami mohon untuk bisa mengikuti arahan dari saya. Nanti saya akan melakukan hitungan 3, baru nanti akan dilepaskan ya. Bagaimana rekan-rekan panitia, apakah sudah siap? Oke, saya maju lagi? Sudah cukup, oke, baik. Baik Bapak Ibu, undangan yang berbahagia dan seluruh peserta ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026. Burung merpati, terlebih merpati putih, juga menjadi perlambang kesucian hati, ketulusan niat dan kembalinya manusia kepada fitrahnya. Tiap insan selalu memiliki kesempatan untuk memulai lembaran kehidupan yang baru dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, serta semangat yang penuh harapan. Untuk itu, sudah siap? Mari kita hitungan ketiga, sudah? Sudah lepas burungnya, alhamdulillah Bapak Ibu. Oke. Dan untuk itu selanjutnya kami lakukan prosesi buka kupat luar, nge? Iya. Oke, terima kasih. Ini dalam khasanah budaya Jawa, kupat luar, dan dalam ini merupakan simbol ajaran luhur tentang keselarasan hidup. Jadi manusia diajak untuk senantiasa menyatukan kejernihan batin dengan kemuliaan perilaku lahir, sehingga apa yang terucap, terpancar, dan diperbuat senantiasa sejalan dengan kebersihan hati. Terima kasih rangkaian. Oke, baik. Kita berdoa bersama. Semoga apa yang telah kita lalui dalam rangkaian ruatan pada hari ini mendapatkan ridho dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, para peserta ruatan dan juga pendamping, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita ikut mendoakan seluruh saudara-saudara kita, para peserta ruatan, dan juga untuk kita semua hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kerjasama panjenengan semua yang telah khidmat mengikuti rangkaian prosesi pelepasan burung merpati. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti prosesi kupat luar, dan tentu saja dalam khasanah budaya Jawa, kupat luar dalam ini merupakan simbol ajaran luhur tentang keselarasan hidup. Kita saksikan bersama Bapak Dalang Ki Joko Setiono bersama salah satu peserta ruatan. Tunggu hitungan saya. Mari bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah? Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Terima kasih atas kerjasama panjenengan yang pada kesempatan hari ini sudah mendampingi keluarga Anda yang saat ini tengah mengikuti rangkaian prosesi ruatan Radio Republik Indonesia Malang tahun 2026. Ya, kita telah ikuti bersama dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian prosesi wisuda kepada para seluruh peserta ruatan RRI Malang tahun 2026. Dan di dalam prosesi nanti Bapak Ibu, kami informasikan para peserta yang telah usai melewati rangkaian prosesi hari ini akan diwisuda dengan rangkaian yaitu ada prosesi pemotongan rambut, dilanjutkan dengan minum air zam-zam, selanjutnya para peserta akan mendapatkan tumpeng satu persatu. Baik Bapak Ibu, syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Anda semua yang senantiasa hikmat dalam menyaksikan rangkaian prosesi ruatan Radio Republik Indonesia Malang. Rangkaian demi rangkaian, prosesi demi prosesi telah kita lewati bersama. Dan sesaat lagi tentu saja kami akan melakukan wisuda kepada para seluruh peserta ruatan RRI Malang 2026. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Kidalang Joko Setiono, Ibu Diana Rusnawati selaku Kepala Stasiun RRI Malang, Bapak Kukuh, Kepala Stasiun RRI Madiun, dan juga Pak Basuki. Beliau merupakan perwakilan dari RRI Surabaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesaat lagi para peserta akan diwisuda dan saya akan membacakan nama satu persatu untuk para wisuda. Wan, nanti kami undang ke depan. Mana daftarnya tadi? Mana anak-anak tadi? Daftar anak-anak tadi tak suruh bawa mana? Oke. Baik, Bapak Ibu, adik-adik yang masih kecil-kecil ya, semoga saja masih terus semangat. Dan Alhamdulillah saya menyaksikan meskipun usianya juga yang diruat ini peserta ada yang sangat muda sekali. Alhamdulillah bisa mengikuti rangkaian prosesi hari ini tidak rewel, tidak ada yang nangis. Ini adalah sebuah tanda bahwa acara kita hari ini mendapatkan keberkahan, nggih Bapak Ibu nggih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggih Bapak, matur sembah nuwun. Monggo, sudah siap Bapak? Ibu, ibu saya panggil.
1: Iya.
0: Oke, ibu, ibu mana nggih? Bu Weni, monggo ibu, saya persilahkan untuk bisa mendampingi bapak. Nah, bapak ibu peserta ruatan, saya informasikan saat wisuda nanti saya panggil nama satu persatu. Kemudian saya persilahkan untuk yang laki-laki bisa bersama bapak dalang, ya. Kemudian untuk yang perempuan bersama ibu, nggih. Oke, sudah siap nggih? Untuk itu saya akan panggil peserta wisuda yang pertama, yaitu Zakaria Ansori. Monggo. Oh belum. Oke. Baik, sebentar ya Mas ya, nggih ngapunten. Kita persiapkan dulu. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana rangkaian prosesinya nanti? Jadi kita akan ikuti, pertama akan dilakukan pemotongan rambut. Setelah pemotongan rambut selesai, kemudian akan diberikan air zam-zam untuk para peserta minum. Setelah selesai, kemudian yang terakhir nanti para peserta akan mendapatkan tumpeng satu persatu yang itu harus dimakan, ge. Jadi rangkaian prosesi hari ini, ge. Bapak Ibu, kita dengarkan arahan dulu dari Ki Joko Setiono. Monggo Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ponakanku, cucuku dan juga balik budi kabeh semuanya. Hari ini puncak acara setelah kita hibur ya dengan pagelaran wayang kulit. Mari kita doa bersama pemotongan. Yang intinya seperti yang kita sampaikan tadi bahwa rambut, di dalamnya rambut itu berbagai pola pikir kita. Ada sing elek, ana sing apik, ya. Ana sing pujo, ana sing puji, ana sing neraka, ana sing swarga. Oleh karena itu, kita potong, kita pisahkan ujung rambut itu. Nanti yang cowok, yang laki dengan bapak, nanti yang perempuan dengan ibu, gitu ya. Jadi supaya enak dipandang. Mungkin semuanya peserta bisa mengikuti doa yang kami bacakan ya. Bareng-bareng kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Kang Maha Welas, nyuwun ridho palilah paduka. Siro rambut kang ram barang kang lembut, tempat pikiran, tempat karep, juga angkara murka. Hari ini waktu dan saatnya siro sun ruwat sebagai simbol siro ujung rambut, siro pisah soko raganing sun. Semoga semua sukerto sengkolo bilahi melu siro metu soko raganing sun. Singgah-singgah balio marang asal liro, pada bumi pertiwi, dan jangan kembali. Ingsun mengabdi pada Ilahi. Keparenging Gusti yang tertinggal di kepala ini hanya berkah, hanya selamat, sehat jasmani, sehat rohani, resik reregete, larut lelarani, bali fitri, marangkap berkahan Gusti. Amin. Kuntut, kuntut, kuntut. Lillahi ta'ala. Amin. Barakallahu lakum fi khurim. Kuntut-kuntut itu bahasa kuno, ya, artinya lepas, lepas, lepas. Bahasa pedalangan, zaman dulu saya belum lahir. Monggo, Mbak.
0: Nggih, sampun ya, Bapak ya. Oke. Baik, matur sembahun. Demikian tadi arahan dan juga makna dari rangkaian prosesi yang akan kita lakukan pada hari ini untuk seluruh peserta. Semoga saja doa yang sudah dipanjatkan akan diridhoi dan mendapatkan serta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya panggil untuk peserta pertama, Mas Zakaria Ansori, bisa menuju langsung ke Bapak nggih. Oke, baik, terima kasih. Langsung peserta dua. Langsung. Oke, baik, untuk peserta berikutnya, Anastasia Eka. Anastasia Eka? Ya. Anastasia Eka, bisa langsung ke Ibu C. Saya informasikan kepada orang tua dari Ananda Anastasia Eka untuk bisa mendampingi putrinya. Saya persilakan Ibu bisa masuk. C. Ah, Ibu? Ya, oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Aska Ravasa Dwi Andika. Untuk bisa segera ke tempat Bapak. Iya, oke. Untuk Anastasia Eka, didampingi Ibu, monggo saya persilakan. Ibu atau Bapak boleh. Ya, silakan Ibu, di sebelah sana. Oke, baik, terima kasih. Untuk Ibu bisa mendampingi Ananda, ya, atau Bapak boleh. Baik. Selanjutnya siap-siap nggih untuk Farina Ayu Maulida. Baik, saya informasikan juga kepada pendamping Ananda Farina Ayu Maulida. Oke, monggo silakan Farina Ayu Maulida kepada Ibu bisa mendampingi.
1: Iya, selesai langsung pulang.
3: Langsung ke sana.
1: Ngambil tumpeng ya?
3: Iya,
0: ambil. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya Erkana Tristan Narendra. Bapak Ibu, kami informasikan yang setelah selesai melakukan prosesi wisuda bisa langsung menuju ke sebelah kiri saya atau kanan ya, di iya, orang tua dari iya, terima kasih Erkana. Oke, baik, terima kasih. Silakan bisa langsung menuju ke samping kanan dan langsung mengambil tumpeng. Selanjutnya Leo Valdipe beserta pendamping saya persilahkan. Ya, Mas Leo, monggo langsung ke Bapak Nje. Dan Prilly Tia Ramadhani. Terima kasih. Bose, bersama orang tua? Bisa sendiri ya. Oke, yang sekiranya memang dibutuhkan pendamping Bapak Ibu yang belum mandiri, saya persilahkan untuk bisa mendampingi peserta wisuda. Selanjutnya kita tunggu sebentar, siap-siap untuk Asih Winantu Enggaring Tias.

0: lagi.
1: Baik, saya informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang namanya dipanggil untuk maju ke depan. Saya persilakan langsung membawa barang bawaan panjenengan karena bisa langsung mengambil tumpeng dan setelah itu bisa langsung pulang, ya. Baik, selanjutnya Asih Winantu Enggaring Tias. Silakan langsung ke Ibu.

0: Siap-siap untuk Michiko Dwi Anggraini. Bapak Ibu, supaya nanti tidak bolak-balik saat wisuda, silakan langsung bawa barang bawaan Anda, langsung mengambil tumpeng dan bisa langsung pulang ya. Michiko Dwi Anggraini, selanjutnya. Siap-siap untuk Hilma Dianatul Iza. Baik. Mungkin saya bisa panggil Rehan Taya Tirta. Bisa langsung ke Bapak.
1: Saya minta pulpennya enggak ada, Mas. Gini, Mas. Gini. Jadi aku enggak usah nungguin kalau itu tak panggil lagi perempuan.
0: Terima kasih, Hilma Dianatul Iza.

0: Selanjutnya siap-siap Husnul Khotimah. Saudari Husnul Khotimah, saya persilahkan untuk bisa ke Ibu. Alif Deni Wijaya. Alif Deni Wijaya yang mana? Oh, panjenengan Ibu. Oh, berarti ditunggu sebentar nggih ke Ibu nggih. Saya pikir ini laki. Selanjutnya Anjar Pratama. Alif Deni Wijaya.
1: Ini dua, ini belum. Oke.
0: Bapak Ibu, ini Ibu Alif ini dari Banjar Tengah ya. Tadi ada Mbak Hilma dari Bantur dan sebagian dari Donowari, kemudian Karangploso dan juga Malang.
1: Mana pulpennya?
0: Baik, terima kasih. Boleh saya minta dibantu? Selanjutnya Muhammad Syafi Okta.
1: Tolong Mas, ini yang dua ini belum ya. Ila Wahyu Mustika sama Alif.
2: Tak mundur ya.
1: Iya. Ini dua ini dah. Dua ini silakan.
0: Selanjutnya Mila Wahyu Mustika.

0: Kami panggil Saudara Ahmad Azril Ali Adrianto. Siap-siap untuk Saudari Alifa Nandina Salsabila. Selanjutnya, Duwito Kasiono. Kaisar, Saudara Kaisar sudah? Belum ya? Baik, habis ini Saudara Kaisar Adam Suryaha. Selanjutnya kami panggil Anifa Nandia Salsabila.
1: Iya, oh iya, selali mana.
0: Baik Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Saudara-saudara saya ini ada yang dari Banjar Tengah dan juga Batu, Dukuh Gampingan. Ini satu keluarga sepertinya ya.

Selanjutnya, Yuriyah Putri Hidayat dari Jalan Bukir Sari, Kota Malang. Ini dulu ya, Kaisar. Siap-siap, Mas Kaisar.

Mas Kaisar Adam Suryaha dari Kota Malang. Saudari Asya Febria Andika dari Jaten Jedong. Selanjutnya kami panggil Dian Maulina Maulana Firmansyah dari Kota Malang, tepatnya daerah Singosari.

0: Yoga Dwi Prasetyo dari Kota Malang. Ya. Saudara Asia ya? Saudara Asia? Yang mana Saudara Asia? Oke, terima kasih. Silakan langsung mengambil tumpeng. Selanjutnya ada Sekar Nareswari dari Pakis.
1: Ikus kapeyo.

0: Ervin Gian Prayoga. Bapak, mungkin ada pendampingnya untuk Ananda Ervin Gian Prayoga. Bapak Ibu, pendamping di mana? Di mana, Adik? Kemana Adik, Ibu bapaknya? Ya, Ibu, Bapak, pendamping dari Ananda M. Ervin Gian Prayoga. Saya persilakan untuk bisa mendampingi putranya, Bapak, Ibu. Ada? Oke. Kemudian juga nanti ada saudara Ananda Alvino Nanda Alfati bisa mendampingi putra-putrinya yang berada di luar, bisa mendengarkan suara saya. Ini untuk pendampingnya, Ibu. Oke, pendamping M. Ervin Gian Prayoga, silakan. Selanjutnya siap-siap untuk Zea Almaira Arsyadia. Mana? Iya. Monggo Ibu, silakan langsung dibawa tasnya, bisa langsung menuju Ibu. Dan siap-siap untuk Ananda Alvino Nanda Alfatih beserta pendamping, saya mohon sekalian bawa barang bawaan Anda, langsung bisa mengambil tumpeng yang ada di sisi kanan, ya. Terima kasih. Selanjutnya Alvino Nanda Alfatih. Oh, dia sudah mandiri ini, Adik, ya. Berarti ini ya, Ferdino. Siap-siap untuk Ananda Ferlino Gilang Mubarak. Kalau belum bisa mandiri, saya mohon untuk bantuan pendampingnya. Oke, ini saudara Ferlino nggih, Ibu? Ya, silahkan. Selanjutnya siap-siap untuk Ananda.
1: Yang mana ini?
2: Dua ini.
1: Ini ya, Zia.
2: Sudah.
1: Aldrian ya.
2: Aldrian.
1: Yang perempuan yang mana ini?
2: Yang Nuvera.
0: Nuvera Devia, siap-siap. Setelah itu langsung ya. Oke, baik. Terima kasih. Aldrian Iqbal Maulana. Mana ibunya, sayang?
2: Sendiri.
0: Oh, sendiri. Oke, baik. Ya,

Baik, selanjutnya untuk putrinya siap-siap. Ya, oke. Nuvera Devia, terima kasih. Dan selanjutnya Fabrizio Kelvin De Virgo. Ya.

0: cantik.
1: Buat itu mau disimpan. Ada sentakor kan sampai ngomongin.
2: Bapak Ibu, untuk seluruh peserta ruatan kami informasikan, ini ada pesan dari Ki Dalang, untuk nanti setelah selesai rangkaian prosesi ini, Bapak Ibu yang menggunakan atau memakai kain putih untuk bisa disimpan di rumah dengan baik, ya? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kami panggil Nazila. Nazila, langsung ke Ibu, dan selanjutnya untuk Aril Tegar Muhammad Putra. Silakan Ibu. Nggih. Sekali lagi ya, Bapak Ibu yang nanti selesai di wisuda mau kundur pulang, kain putihnya tolong disimpan dengan baik di rumah panjenengan masing-masing, nggih. Terima kasih. Ya, ini saudara-saudara kita masih dari area wilayah Pakisaji, kemudian ada dari Dau dan juga ada yang dari Selorejo ya. Terima kasih. Selanjutnya, saudara Selo Berliang Irawan. Siap-siap untuk saudari Emma Almira Hanum dari Dau. Ini sepertinya satu keluarga dari Dau semua ya. Satu keluarga nggih Ibu nggih. Ada lima peserta dari Dau. Saudari Ananda Emma. Selanjutnya Dirgantara Alvero Arafi. Oke. Adik sendiri? Iya. Selanjutnya Emma Almira Hanum, oke. Siap-siap untuk Ananda Nikita Vega Ernesa. Oke. Selanjutnya Agil Rido Maulana Prasetya.

0: Ini saudara kita dari Pakisaji, sepertinya juga satu keluarga, ada tiga orang, kemudian dari Bumiaji dua orang.
1: Oh nggak apa-apa, didampingi aja.
0: Coba didampingi.
1: Didampingi aja.
0: Iya, oh, iya. Oke, okay, siap. Oke, okay, selanjutnya saudari Nikita Vega Ernesa. Dan untuk zona, oh bukan ya, Raffi Alauddin. Siap-siap untuk Ananda Zona Puspita. Zona Puspita Indah Sari. Ini dari Pakisaji, rombongan sepertinya.
2: Plus.
0: Logo kene mas, logo mas. Kok sama? Zona Puspita ya sekarang?
2: Iya, Zona Puspita. Ping, iya, habis ini Zona Puspita.

Bapak Ibu, para peserta ruatan, mungkin yang masih berada di luar bisa mendengarkan ya arahan dari Kidalang bahwa air zam-zam yang ada di luar nanti saat pengambilan tumpeng itu bisa langsung diminum. Sedangkan air bunga nanti bisa dibawa pulang setelah sampai di rumah bisa dibuat mandi panjenengan. Dan jangan lupa kain putih yang saat ini panjenengan pakai untuk disimpan baik-baik di rumah panjenengan masing-masing. Ya? Terima kasih. Untuk berikutnya Ananda Zona Puspita Indah Sari dari Pakisaji Mas Yan. Ya? Pakisaji banyak rombongan. Sudah? Oke, baik. Selanjutnya kami undang saudara Rifa Maulana. Rifa Maulana yang mana? Rifa Maulana. Ibu perempuan? Perempuan, Rifa Maulana. Oke, ditunggu dulu kalau begitu ya. Baik, ditunggu dulu Ibu. Setelah selesai, selanjutnya saya akan panggil Muhammad Rivaldi. Ananda Muhammad Rivaldi. Iya. Oke, kami persilakan langsung menuju ke Ibu. Selanjutnya Mbak Rifa, monggo saya persilakan. Rifa Maulana. Oh iya. Selanjutnya Hananin Latifa Indriyafi, siap-siap nggih? Ya?

0: Sama sebelah kono, Mas. Sama sebelah kono.
1: Aku udah ngelak di pelana apa itu.
0: Oh iya, wes, oke. Okay. Selanjutnya mana? Akil wes ya. Akil sudah dong. Sekarang Hanania. Oke, okay, selanjutnya saudara Aska Sandia Rahman. Oke. Okay. Dan kami panggil untuk saudara Hanania Latifa Indrafi. Oh iya, oke, agak kesini, Mas.

Saudari Ayu Nur Aulia.

Saya di dapur, nggak bisa.

Saudari Syaidatun Nafisa Az-Zahra dari Sidomulyo. Monggo Ibu. Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti air zam-zamnya langsung diminum. Kemudian bunga mawar yang diberikan nanti dibawa pulang dan setelah sampai di rumah dibuat mandi. Dan untuk kain putih yang panjenengan gunakan saat ini dikenakan, nanti disimpan dengan baik di rumah, nggih Bapak Ibu. Terima kasih.

0: Nomor 55 siap-siap untuk Bapak Sugiarto dari Kedung Pring. Dan selanjutnya saya panggil nomor 53 Hesti Ratnaturi SH. Ibu Hesti? Ya. Oh, diwakili. Oh, di 55 diwakili, baik. Bapak Sugiarto. Ini yang diwakili, ini adalah nomor 55 ya, Bapak Sugiarto. Masih dari Kedung Pring.
1: Ya, habis ini ya.

0: Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 56, Saudara Narayana Satria Darussalam. Bapak Ibu, jangan lupa dengan barang bawaan panjenengan ketika selesai di wisuda bisa langsung keluar untuk dibawa barang bawaannya nggih. Jangan sampai tertinggal.
1: Kopi di pojokan dulu.
0: Selanjutnya kami panggil saudara. Yang mana ini? Hilang. Kelvin Yusuf Ramadan, nomor 60. Siap-siap untuk saudari Eka Dwi Priyanti.

0: iso langane tarik kabeh wis.
1: Iya.
2: Saudara Gilang Mahardika. Nomor 63. Ya. Selanjutnya Ibu Dwi Priyanti.

Saudara Nara Wildan Pratama S. Saudari Eka Wulandari.

0: belum tadi?
1: Karena yang
2: nomor berapa?
0: Belum,
1: soalnya
0: kan beda soalnya. Yang banyak pesenanya kan orang-orang.

0: Saudari Anasya Zara Khyandra, Devi dari Kota Batu.
1: Cuen benar aja.

0: Selanjutnya Arden Junior Claire Dahlan dari Kota Singosari.
1: Funny, yeah.

0: Selanjutnya Raihan Alvan Davan dari Kota Batu. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil Fanny Putri Gracia dari Pujon.
1: Oke.
0: Azalea ya. Lagi ini siapa ini sekarang? Nara itu laki-laki.
2: Alvin,
0: ya? Nara itu laki-laki ya?
2: Wedo, Alvin, Rifki, Baidan, iklan anak AB mbak, iklan anak AB.
0: Oke, sip.
2: Salah gue.
0: Saudara Azalea Hana Naura Putri. Saudara Alvin Bena Teda. Saat ini kita saksikan banyak wilayah ini dari Kota Malang. Untuk saudara Alvin.
3: Tiara ya. Oh, Nara.
2: Tiara, oh iya, Nara. Oh iya, Nara.

Selanjutnya Saudara Rifki Imaduddin Irfan dari Kota Malang. Selanjutnya Saudari Nara Anindira Kanza nomor 64 dari Pakisaji.

Selanjutnya saudara Rafidah Atsir. Oh, sebentar, Ibu. Oke, mohon maaf. Muhammad Hafidz Ramadan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak kali ini dari Karang Ploso ya. Terima kasih untuk peserta nomor 67. Sekarang Tiara Putri Setiandani dari Kota Ngajum. Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi bagi Anda nanti yang menerima air zam-zam, untuk yang selesai di wisuda, untuk bisa langsung meminum air zam-zam dan membawa bunga yang diberikan untuk digunakan mandi di rumah nanti. Dan jangan lupa kain putih yang Anda kenakan nanti disimpan dengan baik di rumah Anje. Terima kasih. Kita masih terus lakukan pemanggilan peserta. Siap-siap untuk saudari Felicia Anastasia. Selanjutnya, Alfarih Irdan Alfrizio. Baik, didampingi oleh Ibu. Selanjutnya, saudari Felicia Anastasia PR. Saya persilahkan. Ini nomor peserta dari Batu, nomor peserta 68. Selanjutnya siap-siap untuk saudari Devi Sofianti. Selanjutnya Muhammad Abimanyu Arya dari Kepanjen. Wah, luar biasa, Kabupaten Malang banyak yang ikut ruatan massal yang diselenggarakan oleh RRI Malang. Terima kasih saudara Muhammad. Muhammad Abimanyu Arya dari Kepanjen. Itu sudah semua.

Selanjutnya saudara Muhammad Airlangga Dwi P. Ini masih satu keluarga dari Kepanjen, Bapak Ibu. Oh, sudah ada pendampingnya. Kok manis sekali ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya sudah? Oke, Devi Sofianti. Setelah ini Ibu Rafidah siap-siap nge. Ibu Rafidah yang tadi nge. Terima kasih.

0: Selanjutnya kami panggil Muhammad Kenzo Arjuna Khairul dari Lawang. Ya, Ibu Rafida, saya persilakan ke Ibu. Ini dia dari Lawang, Ananda Muhammad Kenzo Arjuna. Selanjutnya siap-siap untuk Reval. Nomor 83, Reval.
1: Oh ya.
0: Selanjutnya siap-siap untuk saudari Elvarin Eka Tarua. Siap-siap ya adik ya. Saudari Elvarin Eka Tarua dari Kota Batu. Dan selanjutnya kami panggil Reval Dinata Febrianto dari Kota Batu.

0: Kalau bisa nanti sore dia mau ke situ. Atau kita ke kosnya Mbak Ayu aja.
1: Selanjutnya siap-siap untuk Ananda Diva Oktavia dari Merjosari.

Selanjutnya Raka Diasa Putra dari Sidomulyo. Pintar, sudah mandiri semua. Kita lihat peserta ruatan kali ini masih banyak yang muda dan secara mandiri melakukan proses wisuda hari ini ya. Para pemirsa dan juga pendengar Pro 4 RRI Malang. Selanjutnya siap-siap untuk Ananda Diva Octavia Aurora. Baik, selanjutnya Joko Purwanto dari sana Pak Joko, panjenengan Pak Joko Setiono. Ya, Joko Purwanto dari Dau. Ya, monggo Pak Joko, nggih. Selanjutnya saudari Diva Octavia Aurora dari Merjosari, kami persilahkan. Ya, Adik. Kita sudah masuk nomor peserta 87. Selanjutnya siap-siap untuk Putri Indah Sari dari Sawo Jajar. Oh, mohon maaf. Selanjutnya Tiara Mafaza Khairul dari Lawang.

0: Saudara, saudari Tiara Mavaza Khoirul dari Kota Malang, dari Lawang tepatnya. Ya, saya persilakan untuk bisa langsung ke Ibu, didampingi oleh Ibu. Ini juga para pemirsa RRI Malang Official, kami informasikan untuk Anda. Hari ini banyak menyaksikan luar biasa adik-adik kita yang melakukan prosesi ruatan didampingi oleh orang tua. Banyak peserta muda pada tahun 2026 ini ya. Terima kasih. Selanjutnya Galih Chandra Cahyono dari Kota Batu.
1: Bos gue salah di rumah mana sih? Sopo jilatang gimana? Gilanang lah, Bendi Arfianto. Arfianto.
0: Ananda Fendri, Fendi Afrianto dari Kota Malang. Oke. Monggo. Bapak Fendi. Selanjutnya Ananda Putri Indahsari dari Sawo Jajar.

Bapak Ibu, kami informasikan pada tahun 2026 ini luar biasa. Radio Republik Indonesia Malang bersama masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang senantiasa konsisten menyelenggarakan ruatan massal setiap tahun. Untuk itu, panjenengan yang sudah selesai melakukan ruatan di RRI Malang nanti bisa bercerita ke sanak saudara yang insya Allah nanti tahun depan bisa diikuti kembali. Berikutnya kami panggil Regita Febian Putri dari Kota Batu.

Saudari Azura Selin Nora dari Sido Mulyo. Oh, adiknya tertidur pulas. Ya, para pemirsa RRI Malang Official dan juga pendengar Radio Republik Indonesia program 4. Kali ini bisa kita saksikan secara visual bahwa banyak sekali peserta ruatan tahun 2026 ini didampingi para orang tua dengan peserta yang masih sangat muda, sangat belia. Ini menunjukkan bahwa tradisi ini insya Allah akan terus lestari karena para orang tua senantiasa mengenalkan kepada putra-putrinya. Selanjutnya Tanti Nandiawati dari Dampit dengan nomor 90. Selanjutnya kami panggil Muhammad Farid Febriansyah dari Dau. Didampingi Bapak, nggih, monggo. Bapak Ibu yang selesai melakukan prosesi pemotongan rambut bisa langsung menuju ke sebelah kanan, untuk ke sebelah kiri ya bisa mengambil air zam-zam yang itu bisa langsung diminum Bapak Ibu. Kemudian untuk bunga mawarnya nanti dibawa pulang dan bisa digunakan untuk membersihkan diri dengan cara yaitu digunakan untuk mandi. Selanjutnya kami panggil Muhammad Wildan Aryansyah, masih dari Dau, Kota Malang. Iya, para pemirsa, kalau kita lihat dari pemanggilan peserta wisuda yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini total peserta 181 ya, 180, dan kebetulan dari pemanggilan nama peserta hari ini didominasi perempuan begitu ya. Selanjutnya saya panggil saudara Bagas Saibudin Zuhri dari Kota Malang. Dan saya panggil untuk saudari Alfi Ratnaningsih dari Bantul.

0: Mongo. Mongo, bye-bye.
1: Terima kasih Bu, jadi saya dari Malaksana Balikabang.
0: Oh, luar biasa jauh ya Bang ya?
1: Iya, sering mengikuti di Kado Palo.
0: Oh gitu, atur semanuan sangat ya. Pendengar setiap perempat berarti ya. Cuma Bapak siapa?
1: Baik, Lady Kado, sering nanti muncul, sering Kado.
0: Oh, geng, siap-siap selalu Bapak, Kado Majunya. Terima kasih.
1: Monggo.
0: Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami panggil Saudara Rimatan Luhur Ramadhani. Oh, sebentar, perempuan ya. Baik, ditunggu ya. Oke, selanjutnya kami panggil Saudara Rizky dari Klere. Mas Klere. Rizky, ya Saudara Rizky. Dan selanjutnya kami panggil Ananda Dewi Wulandari dari Wagir.

0: sebentar Bu, karena ini di selang seminggu yang banyak kan berbulan. Ya emang belum.
1: Masih 3 aja
2: masih. Oh, itu kan 100.
0: Itu laki-laki cowoknya. Bu, karena cowoknya sedikit. Jadi cewek. Kalau kita nungguin cewek-cewek sesuai urutan lama, enggak selesai-selesai.
2: Yang itu nomor berapa?
0: Loh, itu Mbak itu nomor.
3: Iya, makanya Mbak.
0: Loh, enggak.
2: Satu ya.
4: Baik, selanjutnya Friska Wulan Septi Anggraini nomor 93. Oke, enggak apa-apa habis ini panjenengannya.
0: Mbak Devi ya?
1: Mbak, ya Mbak.
0: Ngapunten ya Mbak. Ngapunten. Coba Mas, sampai sekali.
1: Pranaja.
4: Perempuan ya, ditahan Bu. Belum Bu. Mundur dulu nge. Nge, mundur, ngapunten. Namanya kita cari dulu. Ibu mewakili? Oh, mewakili. Nggih, monggo kalau gitu boleh langsung ya.
0: Karena mewakili dia.
4: Mewakili cucu, nggih Ibu? Nggih, monggo. Siap. Setelah ini Mbak Dewi Wulandari dari Wagir.
0: Monggo Mbak Dewi langsung Mbak Dewi Wulandari.
4: Ibu Dewi Wulandari dari Wagir.

0: 96.
1: Nomor 96, Ibu Siti Anissa. Ananda Azriel Al-Kaifa dari Kota Batu, nomor 108.

0: siapa? Eka. Nora Eka. Nora Eka tadi. Ayo laki-lakinya siapa?
1: Ayo sing di aku ya, Tik.
2: Arga Bagus Pramudia. Selanjutnya nomor 111 itu siapa itu? Shal Adiputra yang mana ya? Shal, oke, okay. Mohon maaf ya karena namanya ngapunten banyak nama yang mirip-mirip jadi perempuan kita bingung. Gak ada ininya. Ya, ditunggu ya, ngapunten ya Mas ya. Mas, di atasnya Shal ada enggak? Enggak ada ya, Shal Adiputra. Saudara Shal Adiputra dari Keramat Pulau. Monggo silakan. Saudara Shal.
0: Perempuannya Mas?
2: Nora Eka Fadila.

0: Nadia Prasista.
1: Mas, habis ini siapa yang cowok ya, mas?
0: Indro.
2: Mohon maaf, saya mau bertanya, Azalea Khalika, yang mana? Oh, oke, okay, sebentar nge. Oke, okay, selanjutnya kami panggil Saudara Indro Yuliarso dari Bulu Lawang.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa, monggo. Selanjutnya perempuannya Nadia.
2: Saudari Nadia Prasista dari Kota Malang. Saudara Al-Khalifi yang mana ya? Al-Khalifi? Oke, boleh. Iya, Al-Khalifi Primoniwa Zoyanto dari Kota Batu. Ini sudah 118. Untuk berikutnya, Saudara Vanessa Putri. Bapak Ibu, karena peserta kita banyak didominasi perempuan, ge? Jadi yang perempuan memang sepertinya laki-laki sudah selesai dulu. Perempuan ini banyak yang mengantri ini sepertinya ya. Sabar ge Ibu, ge? Nanti sesuai dengan nomor urutan, kita juga sedang mencoba mencari dan menerka apakah laki-laki atau perempuan.
0: Oke, selanjutnya laki-laki siapa?
2: Geo Rasya Islamic Pasa dari Ngudi.
3: Ya, Geo.
0: Oke, ini retok ya.
2: Selanjutnya siap-siap Saudara Bunga Yasmin. Saudari Bunga Yasmin dari kota
4: Karangploso.
2: Dari Karangploso ya. Sandi Maulana Setiawan dari Kepuharjo Karangploso. Ya. Sekali lagi, oke, baik.

0: Selanjutnya Ananda Pramesti Regita Cahyati dari Telogomas.
1: Muhammad ya? Oh cowok Muhammad Syafiq.
2: Wahidin.
0: Siap-siap untuk nomor 125, laki-laki ya. Untuk saudara Muhammad Syafi'i Khafi Waili Prasetyo.

0: Yuyun Eka P.
1: Yuyun Eka P. Waili Prasetyo, kami persilahkan. Saudara Waili Prasetyo. Iya, betul.
0: Mari ingin sama Mas. Itu ya. Triana Purwari. Iya kan?

0: Selanjutnya, Saudari Triana Purwarini dari Kota Malang.
1: Ini perempuannya sama dia?

Thank you.

0: Saudari Lenka Lukairen.
1: Bapak.

0: Selanjutnya, Saudari Widya Larasati. Dari Lesan Puro, Kota Malang.
1: Sabar ya, nak. Sebentar lagi, ya. Sebentar lagi, oke?

Saudari Naimatul Iza dari Oro-Oro Ombo, Kota Batu.

0: Selanjutnya, siap-siap, saudari Azalia. Ya, Azalia Halika dari Batu.
1: Tiga lagi sudah. Tiga lagi gitu. Oh, tinggal tiga lagi.
2: Tambah batu.
1: Allah Akbar.
3: Kapan-kapan Pak mampir sana. Oke, saya stay. Sama kayak malam. Mak kita itu. Saat itu ya. Mas Bowo. Tapi Mak kesambungan. Mak, mpun satu. Pak Sri? Kamu loh.
0: Baik, selanjutnya saudari Salsabila Rohada Aisyi dari Kota Batu.

Oke. Baik, selanjutnya saudari Gita Gracilia Queen dari Kota Batu. Selanjutnya, Ahmad Faras dari Kota Malang. Nomor 126.

Selanjutnya saudari Magali Naladipa Putri dari Kota Batu. Dan selanjutnya Muhammad Sian Bimantara Biantara dari Kota Batu.

0: Selanjutnya siap-siap untuk Rofi, mohon maaf, Rofi Agustina, laki-laki, perempuan ya, oke ditunggu, oke baik. Selanjutnya nomor 120 ada Gea Nauza. Nah, anak cantik ya, maju ke depan. Selanjutnya Fakih Abdul Rahmat dari Genitri. Duh pinternya, luar biasa, sudah gak sabar dari tadi, pengen ketemu sama ibu ya. Baik, monggo saya persilahkan ya untuk...
1: Suara. Pakai lagi ini ya.

Ja. Lagi-lagi. Selanjutnya Farel Muhammad Kafi dari Poncokusumo, dan selanjutnya saudari Khairunisa Syifa Rifeinita dari Kota Batu.

Thank you.

0: Saudari Adara Karania dari Kota Malang.
1: Thank you.

Saudara Alvin Milano dari Kota Malang.

Saudari Ananda Rosalia Ambarwati dari kota Dau, dari kota Malang. Saudara M. Vega V. Siap-siap untuk saudara Rofi. Rofi mana ya? Itu, oke. Ditunggu, oke.

Saudari Fadia Dara Rahmi Haryanto, ini dari Ambarawa, Semarang ya, betul ya? Dari Semarang adek? Ambarawa? Oh, dari Malang, kok ada tulisannya? Oh, oke.

Selanjutnya, Saudara Febian Maheswara.

Selanjutnya siap-siap untuk saudara Azriel Yosi.

0: Saudara Azriel Yosi FS.
1: Oh,

Saudara Araska Dario Zafran. Aduh, pinter banget ya. Selanjutnya, Saudari Aurel Serelia Atranti dari Kota Batu.

0: Selanjutnya Noel Anthony dari Tunjung Tirto.
1: Enggak, soalnya bisa kita bingung nyarinya dia cowok.
2: Iya. Masalahnya lagi seminggu perempuan sendiri.
1: Dia minta ini Inggris.
0: Saudari Kartika Dwi Sekar Arum dari Kota Malang. Saudara Royan Sabilillah. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan ya, karena tinggal sedikit. Ya, monggo, ayo maju, di depan masih banyak kursi yang kosong ya. Oke. Selanjutnya Yani Suryani. Silakan Ibu. Oh nggih, monggo.
1: Kevin.
0: Kevin Vigo Devatama. Nomor 160.
3: Aku takutnya lewat ya. Takutnya enggak sing lewat ini.
1: Ki beto Mas.
3: Iya, Belandar. Iya. Saiki sapa mari iki?
1: Anissa, promonya Anissa.
3: Anissa.
1: Anissa Sabuna
4: Parang. Sekarang itu nama anak-anak sama perempuan itu hampir sama ya.
0: Siap-siap untuk saudari Anissa Sabuna.

0: Saudari Anisha, Anisha Syabuna, ya, saya persilakan. Siap-siap Alfriza Hebri 161. Oke, ya.
1: Sip, kan benar cowok.
0: Makasih loh, Mbak. Makasih. Enggak. Iya.
2: Ini Anissa.
0: Hah?
2: Ini Anissa.
0: Belum. Anissa mana Anissa? Anissa siapa?
2: Ini Anissa Sabuna.
0: Oh iya, Anissa.
2: Anissa.
0: Anissa Sabuna? Sudah? Anissa Sabuna sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Numa Arunda dari Kota Batu. Yeah.

0: Saudari Aurelia Regina.
1: Kapan-kapan tak main. Terima kasih ya.
2: Ambang
1: leh. Saya tarik mas.

0: salah satu Adinda Putri Maharani.
1: Siap-siap untuk Adinda Putri Maharani.

0: ya? Afrizal kan? Afrizal Herbi kan?
1: Bukan, bukan.
2: Oke.
0: Lana kan Afrizal?
1: Iya, Lana.
2: Oke, selanjutnya untuk Adinda Putri Maharani dan disusul oleh saudara Afrizal Herbi.

0: 10 pulang pulang pulang gitu.
1: Sekali ya, terus sebagainya ya. Dari KP ya. Wes. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke.

0: Giving the love that moment.
1: Siapa saya ini berarti amat.

Saudari Alisa Natania Andini dari kota Malang. Saudara Ahmad Fahri Zuansah dari Tasikmadu ya.

0: nama Mas.
1: Saudari Monica Angeli Shilomita. Nomor 164, Devanka Alvarizi Zuanza.
0: Sesuai nomor 30.
2: Nomor berapa ini?
0: Anton. Oke. Siapa namanya, Bu?
2: Yuda Prasetyo.
3: Citra.
2: Oh, Citra. Citra Elvano Zuanza.
0: Laki-laki?
3: Oke.
2: Berarti Citra
0: soalnya. Soalnya gue lah,
2: Pak. Iya, Bu.
0: Dia mandul ya.

Saudara Citra, ya Ananda Citra, Elva, Elvano Zuanza. Saudari Anindya Cindy Dema Rinaldi dari Kota Malang.

Mangga. Sadira.

Saudari Sadira Eka Zahiria nomor 154 dari Kota Batu.

0: Kevin Ibrahimovic.
1: Bener ya?
2: Mana?
1: Ken V.
0: Perempuannya Nelly.
3: Saudari Nelly Kamelia nomor 155 dari Kota Batu.

Saudara Kenvi Ibrahimovic dan saudari Rita Diana

Selanjutnya, Saudari Irma Yulianti Ningrum. Nomor 170, Al-Khalifi Gibran Azair dari Telogomas.

0: Saudari Diah Kusumaningsih dari Malang, nomor 159.
1: Thank you.

Selanjutnya Muhammad Zikri Alfiram Z dari Kota Batu nomor 172. Saudari Sela Andia Prasasti nomor 166.

Saudara Ardiansyah Imam Fanani dari Pasuruan, nomor 174.

Selanjutnya, siap-siap untuk saudari Gladys Febiola Purwitasari dari Pakis dengan nomor 168.

0: Saudara Zakira, laki apa perempuan? Iya, Zakira Nayara. Okay.
1: Soalnya banyak banget.

0: Saudari Syakina, Syakina Els Hanum Humaira dari Telogomas.
1: Sampai sini Zakira memang nada ya.

Selanjutnya, saya persilakan Zakira Nayara Z. Krisna Dewangga Putra dari Merjosari dengan nomor 177.

Alvina Tuzaro yang mana? Oke, habis ini ya. Saya persilakan saudari Alvina Tuzaro dari Wajah.

0: Saudara Lutfi, ya, ntar lagi ya, habis ini siap-siap.
1: Sapa yang mana sapa? Sapa? Bukan. Oh ya, oke.
0: Terima kasih. Selanjutnya nomor 179, Lutfi Rahmatul Huda dari Blitar. Jauh-jauh dari Blitar nih ya, saudara saya. Dan selanjutnya saudari Safa Rizki Salsabilah P dari Telogomas.

Baik, alhamdulillah. Tinggal satu peserta lagi. Kami panggil Mbak Della Ardiana dari Kota Blitar. Saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian pada hari ini telah kita laksanakan dan proses wisuda untuk ke 180 peserta RUAT yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia Malang 2026 telah usai. Dengan berakhirnya proses wisuda para wisuda ruatan pada hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara ruatan RRI Malang pada hari ini Minggu 5 Juli 2026. Semoga setiap doa yang telah dipanjatkan, setiap harapan yang dititipkan, serta setiap nilai luhur budaya yang kita rawat bersama menjadi berkah bagi seluruh peserta dan juga keluarga besar Radio Republik Indonesia. Mari terus menjaga warisan budaya Nusantara sebagai sumber kearifan, perekat persaudaraan, sekaligus pengingat bahwa manusia senantiasa membutuhkan doa, ikhtiar, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Saya Bude Me selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih Ki Joko Setiono beserta Ibu Matur Sumanuwun sangat, para kru kerabat kerja Radio Republik Indonesia Malang. Kami haturkan terima kasih banyak atas kerjasama dan suksesnya acara ruatan RRI Malang tahun 2026. Sekali lagi terima kasih atas perhatian seluruh para peserta dan juga hadirin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Bude Me pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tepuk tangan.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Pendengar, pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kabupaten Malang, masa bakti 2026-2030 resmi dilantik dalam sebuah profesi yang digelar di NKKV Karangploso Kabupaten Malang pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus membangun karakter generasi muda lewat olahraga pencak silat. Dalam hal ini Bupati Malang menegaskan bahwasanya pencak silat bukanlah sekedar olahraga bela diri, tapi juga menjadi bekal untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Dalam hal ini Ketua Umum IPSI Kabupaten Malang masa bakti 2026-2030 Zia Ul Haq mengatakan kepengurusan baru akan fokus dalam memperluas pembinaan pencak silat lewat sekolah dengan mendorong kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu Ketua Harian IPSI Provinsi Jawa Timur Hosli Abdullah mengapresiasi capaian atlet pencak silat Kabupaten Malang pada ajang Proprov Jawa Timur yang berhasil meraih 3 medali emas dan 3 medali perak. Prestasi ini pun patut disyukuri dan mereka meminta supaya tidak cepat puas dan ke depan harus ditingkatkan lagi supaya Kabupaten Malang mampu meraih hasil yang lebih baik pada ajang berikutnya. Sementara itu dukungan terhadap pengembangan pencak silat juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang yang sekaligus Ketua KONI Kabupaten Malang, Haji Darmadi Esos, di mana menurutnya KONI punya tanggung jawab dalam memberikan dukungan penuh kepada seluruh cabang olahraga. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal wulan. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke kota Yogyakarta. Yogyakarta berdiri karena adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi Perjanjian Giyanti, negara Mataram dibagi dua, setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta. Belanda membagi Mataram menjadi dua untuk meredam konflik dengan memberi separuh wilayah kepada Pangeran Mangkubumi, yang kemudian Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa wilayah barat dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Yogyakarta. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara

Yogyakarta memiliki berbagai destinasi yang dapat Anda kunjungi. Salah satunya yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dibuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya utama. Isinya meliputi 7 pelataran inti, koleksi benda bersejarah, serta bangunan bergaya Jawa Eropa. Wisatawan dapat mengunjungi area keraton pada hari Selasa sampai Minggu pukul 8 pagi hingga 2 siang. Pengunjung wajib berpakaian sopan dan menjaga etika selama berada di area keraton.

Sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Yogyakarta. Salah satunya yaitu gudeg. Gudeg merupakan kuliner khas berbahan dasar nangka muda yang dimasak lama dengan santan, gula aren, dan bumbu rempah. Menghasilkan cita rasa manis legit dan warna coklat kemerahan. Terdapat dua jenis utama, yaitu gudeg kering dengan kuah santan kental dan gudeg basah yang kuah

ketika berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang paling ikonik adalah bakpia. Tersedia dalam berbagai versi, mulai dari yang legendaris dengan kulit renyah hingga versi modern yang dikukus. Bakpia Patok 25 menjadi merek paling legendaris yang sudah ada sejak tahun 1980. Tersedia varian coklat, kacang hijau, keju, dan beragam varian lain.

pendengar, itulah sekilas mengenai Yogyakarta. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Yogyakarta. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
4: Ini, scanning dokumen-dokumen.
3: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
4: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
3: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
4: Apaan yang mau di-scan?
3: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
4: Dasar sotoy.
5: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
6: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pas jam pitulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salaman wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang mencintai lingkungan. Kita ini hidup di sebuah planet yang paling hijau di antara planet-planet lain di tata surya kita. Dan bisa jadi di antara miliaran planet yang ada di alam semesta ini, hanya bumi lah satu-satunya tempat yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Wallahu alam, sobat semua tahu tidak usia bumi? Hayo, tahu tidak? Menurut para ilmuwan, usia planet yang kita tempati ini berusia 4,5 miliaran tahun. Wah, sudah tua ya. Mungkin uang kita aja gak sampai segitu. Hahaha. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Karena usia bumi ini sudah semakin tua, maka bumi kita ini perlulah perawatan. Mobil yang dikendarai orang tua kita saja setiap bulannya perlu perawatan. Mainan yang kita miliki juga bisa rusak apabila tidak dirawat serta dijaga dengan baik. Begitu juga dengan bumi ini. Bumi kita berwarna hijau dikarenakannya banyak pohon serta hutan-hutan. Namun sayangnya banyak hutan sudah mulai gundul, padahal keberadaannya pohon sangatlah penting. Dia menghasilkan oksigen dan juga menghisap karbon dioksida, sehingga hal ini menjadikan bumi kita tetap sejuk. Masya Allah, pohon itu baik banget kan? Jika hutan di bumi ini semakin habis, maka bumi ini akan semakin panas dan pastinya menjadi kurang enak dihuni. Lalu, bagaimana solusinya jika hutan-hutan sudah mulai banyak yang gundul? Jawabannya adalah kita harus merawat dan mencintai lingkungan kita. Kita harus melakukan penanaman pohon. Kita jangan menebang banyak pohon. Kita mengambil pohon secukupnya saja. Leres ye. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang non gelombang 105,3 FM. Mencintai lingkungan sangatlah penting dan itu adalah tugas manusia.
Karena selain menyembah kepada Allah, manusia ditugaskan menjadi wakil Allah atau pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi,

Eva. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Selain itu, Allah dengan tegas berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian, itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Ayo, mulai saat ini jangan ada yang merusak lingkungan ya. Juga jangan membuang sampah sembarangan ya. Menggunakan energi secukupnya saja. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita sebagai manusia haruslah bisa menjaga dan merawat bumi ini dengan cara mencintai lingkungan. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian dalam mencintai lingkungan. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu katang pamirang. Alhamdulillah sakit binanggian kalian badajo ngadi coro tejo wangi John Grasper. Kaya biasa nih badajo ngerencangi panjenengan sedaya ngadi coro tejo wangi menikah. Oke, ngantes tapu walu dalu insyaallah teman-teman Jawi badajo atur ke agam dulur-dulur sedaya ingin gabung, sing ingin nyuwun sesekaran, nah, sakit nyawiji 404-504-504 tapi sakit WA 081-555-6910-53.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: aja dibandingke. Ya, uang ku duwe kelemahan, duwe kelebihan sing masing ta ya. Ya, kita harus menghargai kelemahan saudara kita, konco, dulur, dan kelebihanipun. Oh, dibandingke wah celana entek ya toh. Ya wis sing pengin gabung monggo. Teh Jawangi
1: dan
0: Crespol. Wah, nomor 1.
1: Senenge nomor 1.
2: Mas Eko, kok Kakanda sih? Kok pingin mau njeluk Kakanda?
0: Iya Kakanda.
2: Iya. Kakanda, iki lho Adinda wis metingkring di anten RRI lho. Ayo cepet disusul.
0: Kacang da. Ndang disusul kacang da.
2: Kakanda Eko Rembun yang ganteng yang manis. Engkaulah kekasihku yang ganteng sekali. Lihat ke atas ada pemandangan kamu, fotonya yang ganteng sekali. Kakanda Eko, aku selalu menantimu, aku selalu di sisimu. Jangan khawatir ya. Aku selalu di radio RRI Perumpas Saluran Doya lho. Sekarang nomor 1.
0: Lelah iya, nomor 1 juara.
2: Rayuan gombal. Aku Mas Eko kok rayu aku ora iso.
0: Ora iso.
2: Ngene lho, tak uruki.
0: Iya. Urukane Den.
2: Diajeng Riaten yang manis, yang cantik, engkau lah kekasihku. Kimbandulan saya selalu teringat, terbayang-bayang selalu fotonya Bunda Riaten yang cantik sekali, seksi. Ayo, fotonya dipasang di HP-ku. Endi aku gak ambil nomor HP ini. Endi wonge. Sayang, saya akan baca anu ya. Itu loh, tertawa. Tertawa itu ada 6 kali. Sekali tertawa, pusing kepala hilang. Tadi pusing-pusing hilang kabel. Guyu sing cekakaan ngono sing banter. Kedua, tertawa benci pun sirna, jadi benci-benci mau sirna kabeh. Ketiga, tertawa persoalan lari sih, soal-soalan itu lari kabeh. Waro padang dulu. Nomor 4 itu tertawa penyakit sembuh, enak kan? Gue yuping 4 penyakit sembuh. Ping 5 jadi awet muda, enak kan? Gue yuping 5 awet muda. Ping 6 tertawa jadi awet hati penuh sukacita, cecacane wis tercape gitu lho Mas Eko kakandaku. Jangan lupa. Tapi jangan tertawa sendiri lho. Saya tertawa sama Mbak Tejo.
0: Lah iya. Guyu dhewe malah banaya.
2: Anu, Madiun Ngawi kula mangke sekane nggih.
0: Oke. Okay.
2: Nggih, Madiun Ngawi kula paringaken dhateng Bu Marlena, Bu Anggi, Bu Sumiatun, Bu Sigati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, ada Ateng, ada Pak Grandong, ada Pak Suryanto, boleh ya? Semuanya ya, yang di Kalimantan, yang di Jember, yang di Sumatera, yang di Surabaya, di Jakarta, semuanya ya, selamat mendengarkan. Sehat-sehat ya. Sekarang itu musim dingin-dingin, kos kaki kambian hangat, minum air hangat, minum air dang jahe, betul lah Mbak Tejo.
0: Betul.
2: Jadi timur apa itu Joko umur kesel ya turu ta, tanang gaya terus tae. Luwe mangan, ngelak ngombe, betul lah Mbak Tejo.
0: Betul.
2: Jadi awak dhewe umure kudu hati-hati, apa umure kudu bisa nih panjang umur, betul?
0: Betul.
2: Nek utara iku hidupku sementara, kudu akeh dono wewe nang tonggo-tonggo, nang kanca-kancane. Aku loman lho nang penyiar, aku sarono mesti satu kon roti, permen, ono ndek oman mbek kodhong tak jum-jumno sakito. Iku amal. Betul lah. Penyiar itu lho.
0: Betul.
2: Nah, paling ngono. Timur, utara, selatan. Selatan iku maca selawatan tiap hari, sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, kudu selawatan. Paling ngono barat. Akhire awake dhewe iki nang akhirat. Jadi kudu akeh amali ya, non.
0: Ten, lu hilang ah. Ten.
2: Salam.
0: Ya wes. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dede lala. Matur suwun ya. Mula-mula tutut bae. Timur kita harus bersyukur loh. Iya anjen kudu ngono kok. 404504 WA ni 081555691053. Kasih Mbak Tejo Pika utawi ngang sampun WA. Assalamualaikum Mbak Tejo, Tejo Bang Ijen Krespol. Badhe nyuwun sesekatan ali-ali meripat biru. Kagem pamireng sugeng midhangetaken kagem budhe tansah pinarengan lho budhe. Lah kok iki swara lanang ngene kok. Cek budhe wae. Oh ki wingi yo, sing saiki iki yo alah iya. Saking Paris Batu tembangi tepung kanji. Kagem Mas Bagas, Mas Topik, Mas Ruli, Mas Ian, Arga, Ari, kagem Mbak Tejo juga Makario, Mato Suwon. Oke, Mato Suwon Gia. Selamat sore, Mbak. Sehat, salam sejahtera kagem penyiar-penyiar yang baik hati tidak sombong, semoga sehat selalu. Saking Kang Wandi, Mato Suwon. Ya, sejahtera lagi lagu ini, Madiun Ngawi ya, boleh lagi. Madiun Ngawi. Dulur-dulur sing lagi nang Ngawi, Ahmad Dion, ya hati-hati nang dalan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
4: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
5: Kita ini butuh manito. Hanjiu tanya lagi yang anuar.
6: Hai, dia nak di sore?
7: Turun ujung tanam dah.
6: Ya,
7: mau nusa.
8: Mas, habis apa? Habis dahar? Pak Ale, monggo dahar.
9: Lo nggak ada buku polo? Yes, kon, yerus, mama, yo.
3: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: Kadang pamirang nyuwun ngapunten badhe coba di nyuwun pamit amargi boten badhe
1: setengah barat.
0: Sekecon iki badhe dinten menika nyuwun kumi sambra pangapsami nggih. Untuk greges didik. Wis matur nuwun kawi katasan panjenengan nyuwun kumi sambra pangapsami. Dijeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
2: Li baru.
1: Pinter anak mama.
3: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Klian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Klian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai.
0: Ampure, Pak Klian. Bukankah kemarin Pak Klian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Klian. Pak Klian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Klian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Klian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Klian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriaknya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Lu, boleh Beli minta iwalnya dikit aja.
4: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Klian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Klian, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air. Ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Uli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, dia nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Ganjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

Gelingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

wani melok seragam anyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi ya padha ae, sing penting temen bersatu rukun. Drone lek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: Orang mesti masih anak wong suking ini yo kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babros kabeh. Cuma kula ini kadang ngitung kadang nyanyi lagu sembarang gak iso. Turung belajar, memang sembarang lek kepengin pinter kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dihormat men. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa serek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jan meredhi lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepedhok sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Yo jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae lho.
0: Kok gak berhasil ta?
1: Hah?
0: Lah kok nang nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyen kok jejeg ya saking merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Tak peyok.
0: Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Sekali kari lek grek.
1: Tapi seneng melek jeragan anyar iki.
0: Wong
1: iki enom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Kaya apa?
1: Kaya apa ditarik, ditarik lak ngamuk brengosen.
0: Kok gak masuk akal keran.
1: Ditarik karcis gak tarik brengosen kan iki.
0: Kon iku lara kena apa sih?
1: Heh,
0: mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nandi?
0: Nang mantri pasar.
1: Oh, amat kepala dalek karcis ta kon.
0: Nang kesehatan apa sih lara miku apa?
1: Asale tiba piye?
0: Oh, tiba gak direken.
1: Godhek layangan piye?
0: Ngomong layangannya digodok ngurgani selawi ya.
1: Ya bensi cili loh.
0: Oh gak ngerti ya.
1: Umur kira-kira umur olas aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan. Layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sekal aku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah. Tiba aku gak tepak. Tiba di sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ono layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah upamane ono kawat listrik sampe kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben niku gak ngerti masih ono pucuke klopo dhuwit selawe iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awakmu tau menek klopo. Heh. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lak tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok niku
0: ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Sare menek-menek ya.
1: Menek tau logo teko amben to.
0: Yo golekno anu periksakno nang Pak Dokter.
1: Nek
0: perlu dioperasi dioperasi. Ngono lho. Kuwi ono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kokno.
1: Iya dioperasi sirah kulan kon.
0: Yo gak ngono, sing penting ya nurut apa sing di apa
1: perintah Pak Dokter.
0: Iya.
1: Ajure kok ono operasi.
0: Oh, kon nang omah mari.

0: sembure. Hah? Tak sembure. Golekno uyah wis.
1: Uyah?
0: Iya.
1: Ambe apa?
0: Pencit.
1: Tak nambani rujakan kon niku.
0: Enggak ngono prapen ae wis.
1: Oh, prapen ambe apa?
0: Geni ambe jagung nom ya.
1: Terus ditunu kon sing ngerokoti.
0: Ya diombe jangkrik, dicic jangkrik oleh mateng enak lho keren. Kon gak tahu kok.
1: Pas aku enak walangi lho.
0: Wis perkara loro iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter. Kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya no.
0: Terus kon iki kate nandi kok nggawa pacul kan?
1: Lho kate nang Tegal.
0: Lho kon niku oh Tegal Pekalongan.
1: Iya ndelek branjang kawat.
0: Oh tak Tegal. Oh diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya tanam molan
1: yo. Iya tanah apa prasamu?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Loh ana nek 3 meter.
0: Oh cukup lek mendem kene lek iku. Wong tane wong tani kok 3 meter.
1: Enggak, 1 hektar.
0: Nah, biasanya lek ngolah tane ku diapakno dhisik lemah iku.
1: Lemah ku dicakari sih.
0: Tak babras kabelan.
1: Enggak ana ono garbu piye.
0: Oh, dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisor brojoline nok ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong lupa.
0: Iya, maru dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing ku sing enak macul opo ini?
1: Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Diolah.
0: Nurut apa sing ana supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku apa?
0: Apa ae kon ngerti tanah lan.
1: Oh, tanah ku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Yo jadi dol.
0: Lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
1: Itu gampang ae, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebangan liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian juru kamar.
0: Oh, lah tadi perkara.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri.
0: Oh, tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan maneh lingkungan hidup kayak diperhatikan, penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya.
0: Tekan diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah bak.
1: Salah
0: marsam. Marsam lak kakang ni bas mangan. Salah paham, harus saling menyadari kan.
1: Nyadari.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Geger.
1: Iya.
0: Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon kok nandur pekara ya opo kon lae
1: kaduran.
0: Lah kon nandur pekara lae iblis kon. Iblis kon. Nandur opo ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Oh, nantos mari ngono nandur pedang.
0: Pedang.
1: Terus nandur turi.
0: Turi,
1: celurit.
0: Ungkal. Pemblakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih.
1: Oh, kon sugih.
0: Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pisan kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho langgonku ae.
0: Oh iya. Kon bodal jam piro?
1: Aku jam 4 iso sudah.
0: Mulih
1: jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan.
1: Lha apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Lho diatur. Giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awake dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawan.
0: Oh. Iki mang butuh apa kok mangkok nggo pacu kate ngilekno apa?
1: Ngilekno anu banyu.
0: Oh, banyu apa?
1: Banyu aki.
0: Lah mati tanduramu.
1: Ono sawah ki yo bae, angilene banyu sawah.
0: Oh,
1: ya ku geger polahe-polahe banyu yo geger aku iki.
0: Lah apa sih geger-geger saling nyadar opo sih?
1: Yo geger iki soalé banyu ki awake dhewe milih nang nggonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awake dhewe sih. Polahe banyu tho ae.
0: Oh, gak usah aku menyadari lah.
1: Nah, iya.
0: Gentenan yo.
1: Ya bener sewengi iki sapa Kang Jaya, sewengi maneh Kang Sapran. Sewengi maneh nang nggonku ngono mak. Sesungi mana marsam ngono
0: kae. Iya panen sak tonggo kudu sing rukun lah. Ojo ate rebutan. Mergo padha perlune. Tani lek gak rukun lah gak kuat lah. Iya.
1: Muga-muga lali yo. Salah. Pokoke kena jati ndak jidino. Jadi ngatur jidino
0: ngono. Eh kan. Kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Loh, aku nak perlu nih, aku nduwe ajak. Wong jenenge kanca lak tak aturi ta.
1: Iya, anu undangan.
0: Iya rono ya nggo gedhang, nggo gula, kopi, beras ya nggo wae kran. Dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok.
1: Iya, kon iki enak ndi kon ngengero nang aku. Oh, kon karepku yo nek kon duwe ajat.
0: Iya.
1: Aku nang nggonmu, anakku, bojoku tak ajak rono.
0: Oh, ya marno tak tutup lawangku, ya.
1: Lah ndukur.
0: Wong keluar ndukur barang, meneh-meneh lek wis enak klumpukno. Tukono kendaraan tah sik gak mlaku ae.
1: Tapi kon nek kondangan si temen ta lho.
0: Apa?
1: Ora kondangan ndara lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Wong sing sebul kok ya kondangan geger polahe yo lampu iku.
0: Iya, lampune mati.
1: Lampu tepake mati. Cucup aman amin lampu mati tangan operasi. Paten gun di pupu nepeten di wapanteng.
0: Terus ya.
1: Pareke to kembu tak cekecek tak cakot tapi aku.
0: Apa?
1: Tata sikile safran.
0: Namun kon ngawur.
1: Ya geger.
0: Kok gak tau mangan nek kon iku.
1: Lah yo ketok kembu kare jebolane sikil.
0: Wis kene tak kandani.
1: Kasong bales ya Indonesia. Tapi ini kok gak motor.
0: Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, ngon ku ono sepeda.
1: Sepeda apa?
0: Kadane 75%.
1: Oh iya, aku tak tuku.
0: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani nggo gampang.
1: Kena dipancal
0: ya? Yo kena.
1: Pancal dengkul.
0: Lho yo kena sepeda lah.
1: Oh iya, jarine kena termasuk olahraga
0: ya. Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, masih gak mlaku sepeda biasa pedal macet tai kon pancal. Meneng ae koyo ono.
0: Yo bane rusak cuma ya tukono bane sepur, kuat kan. Bani sepur ku awet jadi enak kon gak tuku-tuku isan.
1: Nek tuku bani sepur aku tuku ril.
0: Ora boleh
1: kon iku lha opo bani sepur.
0: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan.
1: Ya mancik sepatu kan.
0: Lho enggak.
1: Mancik apa?
0: Ya nek kendaraan terus sepeda motor.
1: Lho, sepeda motor mancik apa bokongmu?
0: Lho engko sadel.
1: Sadel mancik apa?
0: Sadel lek mancik garbu.
1: Lah garbune mancik apa?
0: Garbune mancik as.
1: Asih mancik apa?
0: Asih mancik ruci.
1: Ruci ne mancik apa?
0: Pelen.
1: Lah pelen mancik apa?
0: Mancik ban.
1: Lah ban mancik apa?
0: Ban lek nyangkut pelen.
1: Bane mancik apa?
0: Lah nyangkut peleng ta.
1: Padha dari arep aja ngomong ban-banan. Nanti kan ngomong ban mare pokoro. Padha mbek kon iki ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik. Mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng.
1: Bane dicakot peleng.
0: Oh, bane cakot peleng.
1: Ya gak ono ban cakot bebekmu lho.
0: Cuma lan do embong-embong hati-hati yo ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu.
1: Masih
0: mlaku anu bro bakul dawet. Mosok gak ketok lek bakul dawet jemunuk.
1: Sing salah iki bakul dawete.
0: Ada apa?
1: Lah kene mlaku bener-bener gak nyabrang.
0: Lho lah nyabrang cek ditukoni kok.
1: Nyabrang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha mek kono no bro.
0: Bro aku. Iku lak baseman.
1: Bener ya.
0: Wajasari.
1: Eh Wajasari. Kanca dhewe keturun sepeda pancal.
0: Yo ngkir wale.
1: Kapok kon.
0: Kon ku.
1: Kono yo gak ngamuk yo ane.
0: Bapak. Iku bapakku iku.
1: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
1: Pasman bapakmu.
0: Lho yo mulai biar bapakku.
1: Lah yo iso dombo ngono. Kan sepeda pancal bener iku lek sepeda sing dobrok.
0: Iya.
1: Kok sepeda iku sing ditobrok. Ngono jare ngamuk apa kok sepeda delok apa? Sing delok arep sampe nyabrang ning ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok.
0: Trikondo aku, leh, aku tobrok sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya.
1: Katakoni ngene.
0: Iya.
1: Kalor lah, Bas.
0: Oh, gak. Biasa iku lek napa-napa ngamuk iku meneng e.
1: Iya, dijemput iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Katakoni, lor Bas.
0: Oh, karo.
1: Meniurut.
0: Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabrang sing hati-hati. Padha njogo keselamatane dhewe-dhewe.
1: Kowe numpak sepeda motor kudu gak elem.
0: Iya.
1: Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak garotak.
0: Heeh.
1: Kuwi kidang kamar mandi nang eleman lho.
0: Napa kamar mandi eleman?
1: Umumnya nang kamar mandi kuwi tibet lo kamar mandi lah mesti anu gak garotak.
0: Iya.
1: Lah kuwi adus gak elem.
0: Terus?
1: Ya gak terus awakku. Kelihat terus banyune.
0: Sing penting rundingan masalah nyambut. Lah aku pernah kapan-kapan nyambut genok nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene.
1: Ibumu ya dagang.
0: Coba lho.

0: Ambu apa?
1: Ambu syokeran.
0: Kau niki lapo sih, teko adik bacakan kau pak sakera hariri.
1: Yang ini gitu, akibatnya wong ngeter ilmu. Iki ilmu petak ini. Wah, ini nih dikai Joko Tengah ampuh loh.
0: Kau Joko Tengah kok.
1: Lon wiyoko samono kayak ngomong berhenti leren. Kayak kepidok orang-orang. Eh, kayak orang-orang kepidok.
0: Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar.
1: Kau niki ambek titen ana sepele rek.
0: Terus lah. Wah, dia kan kate pencaan kan.
1: Iya,
0: pencaan kan ono sepele.
1: Jurus apa kan kudu di.
0: Iki jurusan benowo iki lho rame iki.
1: Eh, iku lamale apa iku?
2: Lah iya, piye kon sanajan belajar silat wong iku kan.
1: Enan di belajar pesmes iki.
0: Silat
2: kok silat termasuk pendekar.
1: Aku saiki opera aluan lho.
2: Oh. Tadi aluan koyo dorong ngono.
1: Yo enggak. Maksudku biyen nyambut gawe dinis aku ta.
0: Iya.
1: Saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku.
0: Lho, lha kula opo iki?
1: Waduh, wong kadung jodoh lho. Kaitane kula cilik-cilikan.
0: Apa?
1: Kula bebek.
2: Bebek
1: taingu setahun mana-mana. Tarupono wedhus.
0: Oh.
1: Wedhus wedok.
2: Lho, tenan.
1: Mana-mana tarupono sapi.
2: Sapi ne?
1: Sapi wedok kan.
2: Lho, tekae.
0: Iya, babar ya.
1: Mana-mana sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong wedok mana-mana. Sabrolan papat.
0: Wah, kono ngawur ri.
2: Rabi ora diolo kono.
1: Wah, wong rabi akeh ku kabeh.
0: Itu cuma lek datang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya nek bidang apa iku penting.
1: Sebab anu dagang dewes iku ya.
0: Dewes iku apa sih? Kok niku bapak rek. Bapak iku lek ngomong lek dewes wedhus.
1: Wah. Wedhus. Iku batine akeh lho. Cepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung-rung.
0: Iya.
1: Iku garucane.
2: Cerung ngengur
1: coba. Oh iya kon. Cepat-cepat. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku bali wedhus ngono kandar teko.
0: Oke kendang.
1: Oke kendang gak kempiange.
0: Serba guna ri kan ini. Ya nyambung gawe sing temen.
1: Buntute ya berguna, digawe sop.
0: Oh iya.
1: Dadi sop yang adem iku dicengklungi buntute wedhus.
0: Jane wis adem, buntute wedhus cemplungno.
1: Iya.
2: Ane iso sak wedhus cemplung.
0: Kok kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng marai penyakit.
2: Kadurung digodhog dhisik.
1: Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok.
0: Iya iku.
1: Ah sing kukune dawa kok digethoki dhisik.
0: Terus
2: dimut.
1: Dikekekil.
0: Ya tapi di mateng no lah, lek cemplung no anyar iku. Sela-sela ini kadang-kadang ono ri.
1: Loh ya iya.
0: Ono lemai kadang-kadang.
1: Iku ya. Tulang-tulangnya sing dongani dengkul iku cuklen.
0: Cuklek.
1: Terus tengah iku ono sungsum iku.
0: Pusing. Sing koyo pentil.
1: Lah iku merupakan lendir, iku sungsum. Enggak konek mangan aja langsung kon plak sikil-sikil ya.
0: Iya.
1: Lah golek tembok sing suwung.
0: Terus
1: ambek sendeno. Terus dengkul iku cucrupen.
2: Oh, nak sungsume iku. Oh, aku tahu dicocok.
0: Ya tapi ya didang dhisik ri, dimateno dhisik.
1: Iya, kan niku.
0: Kan iki kulak sapi bareng.
1: Sapi.
2: Sapi endi kon mulai?
1: Kelapa Bu, ngoni sapi.
0: Sapi kok sapi iki.
2: Sapi puan
0: iki lho. Sapi puan iku larang.
1: Sapi perah. Perah ku anu ngrumat sapi perah.
2: Perah lha apa kon?
1: Perlu ne.
2: Sapi perah kok
0: dipu. Sik. Kon iki kuping tak sesek kon iki.
2: Omongane sapi iki sapi perah
0: dipu. Perah.
1: Sapi perah, sapi puan iki lho.
0: Puan iki lho.
1: Aku lagi ngluru ta.
0: Iya. Ku kadang sing gedhe iku anu.
1: Waduh, hasil akeh lho.
0: Iya,
1: iku sak peresan iku 30 liter satu hari.
2: Wah.
1: Sampe temen-temen diperes. Enggak, yo air susu ne yo.
2: Lho per sapi 30.
1: Terus sing
2: sitok iki peres yo kari balunge lho.
1: Enggak keren. Ya hasilnya dipek susu ini tapi sisi iki rek jangan tak dol. Iki gak iso ngetokno susu belas iki.
0: Oh berarti kurang apik
2: ya. Oh
1: apik.
0: Iku susune diperes kok gak katut.
1: Lho yo enggak disaring lho.
0: Kok ngono gak katut barang sing
1: wulu-wulune iki. Wulu-wulune.
2: Disekos ya.
1: Iya, mari ngono kon gawe nyentik kon.
2: Kok dikumbah iki lho.
1: Sapi puas sing gak pengin gak iso. Ngetokno banyu susu iki. Tuku nae.
0: Riri, wis sesuk ngomong iku. Wong telu kok bulat ndo iku ae.
2: Aku mau sapi mare geger.
0: Iya. Sapi puas kadang-kadang situ ono sing regane iku.
1: Larang lho.
0: 1000 rupiah.
1: Wafer.
2: Iya.
1: Wafer iku wafer.
0: Apa wafer? Wafer apa?
2: Ono sing warkop.
0: Baru ngomong apa gak karu-karuan ini.
2: Oh, telu sing gendeng papat.
0: Lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Laku sebagai anake wong sugih. Oh, teladan. Ya kudu bergaul karo wong-wong ini iki, Lek. Ya saling menghidupi.
2: Ya. Karena rakyat biasa.
0: Kadek menghina-menghinaan biasa.
1: Ya, sing apik bergaulan ini ojo terpandang wong sung sugih tok.
0: Kok ana bae liwat iki? Hah? Ana bae liwat?
3: Nyuwun sewu.
0: Aku enten 200, Cek. Kon pira, Gran? Hah? Kon pira?
2: Iki sakanan jalu ta ya pokoke.
0: Lho kon dhewe pira 200?
2: Takono ana iku,
3: cuk sewu. Wong sampel. Kok segitiga enten montor mogok ta?
2: Nggih ajenge nyurung, Dik.
0: Nyurung sapa?
2: Hah? Kon nyurung sapi.
0: Nyurung-nyurung.
3: Tadi taklet, Mas.
2: Oh, nggih.
3: Juanda tepen iki mriki, Mas.
0: Lho, Juanda. Juanda iki ndi sik iki, Gran? Hah?
2: Iki lak iki
3: yo. Pulang boten semerak kampung mriki.
2: Boten jero niku.
1: Juanda niku ana kerami. Niku ngegel terus.
3: Kok dibasakaken sih?
2: Ana kerami terus ngegel ke sawari.
0: Ana kromo waru ngeri. Juanda.
3: Airport
0: nggih.
1: Airport.
0: Lapangan terbang.
3: Oh nggih, pesawat Garuda jurusan Jakarta ya meten pun budak.
0: Kok kirangan iki jam pinten iki nggih?
3: Lho,
0: kira-kira rumpun bae.
3: Kan sampean pun biasa.
2: Pun budak.
3: Mau. Waduh ketinggalan aku rek.
0: Oh, jangan numpak ta.
3: Jangan delok.
1: Oh, tak sing ana ketinggalan sapu tangan.
2: Nek kare dorong waris bali nang porong iki.
0: Nggih, arek iki rada mbedhik e. Kayak rada lumayan e.
3: Wis ngene. Jangan numpak mas, wong kula niki
0: ya. Oh, dublek
1: lho, sayang lho.
0: Wong ngomong lumayan kok numpak.
1: Sayang.
0: Apa?
1: Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ini.
0: Ya dikae untune ondo cek kerep.
1: Lho sebab iki lah gak iso nggo getumo ini.
0: Ora petan.
3: Wis saiki mboten usum tumo mas.
0: Wis ngene kan yo. Omongno karo iki kon ku tak berseni. Iya. Utawa lek wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kon, wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak ya, kon melok nyambut gawe nok nggonku.
1: Sik
0: ono sing ngeleng aku. Arek iki kok dik wis terang-terangane. Kamu nasib napsir aku ya.
3: Hah? Mas sampean mantan pinten?
0: Lho kulane biyen.
1: Wah, iki nantang
2: ae. Kira rombengan ta?
0: Kulane biyen pira?
3: Napsir.
0: Kulane biyen pira?
3: Biyen 35.
0: Oh, ya dono titik, Dek.
3: Padha sampean iku ya napa rombengan ta ya napa?
0: Wis,
3: upama sampean iku cinta kali kula ta. Gampang, sampean nang Jalan Merpati nomor 19.
0: Ngono ta?
3: Nggih.
0: Oh, wis tak ngono tok. Lho, ditinggal dak.
2: Eh, ditutup. Yang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: iso murat marit. Ono kucing kaya apa? Duwe anak situ tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang mangkel-mangkel aku mau mati dhewe kok ndo makene iki. Sisui tak teko dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa bani gembos. Mesti kok ban gembos. Saya liyane iku lho gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din. Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon. Apa klakson ku mbok ganti?
1: Lho. Sing ganti klakson iku sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
1: Ngene. Lha apa?
0: Ciet.
1: Ciet iki dedek klakson iki.
0: Lha apa lho?
1: Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalahno? Kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
1: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor niku urusan kula. Sampean roketot.
0: Rusak
1: peneh ayo. Ketot iki rewel.
0: Ini lho kon-kon kok aja kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh.
1: Ketot kok dincit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabnya kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Gak iso aku mangkel. Duwe ketot mboncit. Apa wong iki tak tumpaki sok muni. Segorawon mesti mbok gantet iki kan iku ya.
1: Segorawon. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawon. Sama niku kula niki ngaten lho nggih. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeteraken bapak.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ngeteraken sampean menapa-napa kula. Ya. Ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
1: Apa mobil tumpaki ngiler ae. Kok bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran
0: kok. Kok niku tak kandhani, aku iki sok kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab kaya ngono iku.
1: Kepencut kok kepencut ngilere. Sama niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapiki mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ngeteraken jeragan mriko, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niki mboten tau diteraken jeragan lho niki lho.
0: Maksud
1: kula.
0: Gendeng aku.
1: Sekali-kali mbok ngeterno. Mosok sampean niki kebacut nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adus kon ngeterno.
0: Lho, awakmu kan matiku di tanganmu.
1: Napa nih?
0: Matiku di tanganmu.
1: Matiku di tanganmu ya?
0: Oh, lah umpamanya aku kecelakaan.
1: Wono jedeng kok kecelakaan. Sama nih sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
2: Kaget. Ngomong apa ae kon? Sawangane kon kok
1: tak goreni ngono, mobil iki tak goreni mesti ngantuk.
2: Mantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nek mburi mesti ngantuk.
1: Napa?
2: Aku wedi mek kon niku. Wedi ya. Akeh sopir gak kaya kon.
1: Sabari wedi awakku lho.
2: Sopir liyane lah tenang nang ndelok ngarep
1: nggih.
2: Menjaga keselamatan. Nggih. Wong kon gak nyopir pringis-pringis. Dudune untumu kaya garu. Ya. Untumu kaya gendeng-gendeng untumu.
1: Saya tahu Bas.
2: Apa?
1: Mulanya samaan kudu ngerti.
2: Iya.
1: Napa sebabnya mobilnya sepiannya kula coplok?
2: Napa?
1: Sebab kula dewe yang delok.
0: Kok cengengis?
1: Kok cengengis? Delok sepian. Delok rai kula dewe yang wedi.
2: Kok ngaku kepada Pak Citro yang ngono. Anu Pak Basman, supirnya buat diganti saja. Orang sopir seperti Dracula gitu.
0: Iya Pak, iya memang iya. Wingenane kan bane gembos.
2: Iya.
0: Ngumpo, bane semaput.
2: Lah iya.
0: Sebabe apa? Padahal nek metu situk lho kok semaput.
2: Lah iya. Mari kok ngono, jangan mas sopo kae, sopo kae. Aja ora sopir. Sopo kae. Goto aku guru kada goto, kok iya.
0: Bapak iki aja ngono ta, Pak. Kok pencete awakmu ya saka ngono.
2: Lah iya.
0: Mas kan
2: agak
0: setel
2: aku tambah
0: enak.
2: Ayo. Sana. Saya kau lemu ini. Biar mulai petua guru. Saya kau lemu. Aku mangan buka yok ngunu.
0: Aduh, nanti ini resepsi
2: dah. Kau ni kan?
0: Kau ini sama gak dipapang loh ya apa sih?
1: Iki.
0: Gelok
1: senyuman. Sama-sama gak dipapang.
0: Lah aku jauh.
3: jam piro wis janji ngono lho.
1: Bapak yo ngarepno.
2: Bapak ya
1: kan ajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
2: Ya iki teng ora iki ngarep.
3: Anake se mobil iku lak gentenan kok sing numpak sampean toe Pak.
2: Nang bapak bisnis ae nah.
3: Ala bisnis-bisnis opo sampean ku egois.
2: Waduh opo egois.
3: Bertindak semaunya sendiri.
2: Ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih.
4: Memang bapakmu feodal.
3: Heeh.
2: Apa piodal itu dek? Oh aku dianggap diktatoris kena. Iya model-model kan itu.
1: Sama ini bapak sama ini panjang ini bener nih. Sama ini ngomong no egois ini bener. Sebab bapak ini tau pora nambal ban.
2: Eh kun mene jamu kan.
5: Ya kenapa?
2: Jamu kan. Kon tambah suwe tambah tuwe tambah kempong. Lakan nyedot bensin kan. Jamu kalian singset ya.
1: Sama ini ku masak sopir kok jamu kalian singset.
3: Mis lumrah pak sopir mulai cepet. Wis lumrah.
1: Saiki kok
3: ana
2: perune. Lho, perlu apa? Lho,
4: apa nak apa?
3: Jange ana tamu.
2: Hah?
3: Tamu.
2: Hah?
3: Jange ana tamu. Pak.
2: Lah iya, ana tamu.
3: Ana tamu.
2: Sopo?
3: Lamaran.
2: Oh, ngamar kon.
3: Yo kok ana sampean.
2: Kok nak kandhane? Iku dadi asasi wong urip.
3: Nah.
2: Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
3: Nah, saiki sampean yo apa
2: lho? Lho, ngene nak, bapak iki ape lungo nak. Bapak iki ape bisnis nak.
3: Bisnis nang
2: yo nang Kutuk Utara nak.
3: Sampean iki lho, Pak. Bisnis-bisnis saya digowo mek pencet tok ae.
2: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating, ngerti ya? Apa kon
3: iki? Yo, gak nyojani ruwe bapak.
2: Oh, iku wangi bae wong tuwa iki.
3: Wah, dating sing diurus.
2: Masalah kon kawin, bapak gak ngrintangi. Entek berang juta sih nak. Gue tak doli sopir ini.
1: Apa? Sopir di dol payu piro pak?
2: Gak payu perainmu kok ngono ya.
1: Ayo sama ini kok.
2: Ayo pokoknya kan kawin-kawin no. Enggak cukup ibumu aja mutusi.
3: Ngono? Bagus apa?
2: Iya lah tapi lu ngono ngene ngamar tau ya.
3: Tuh asa mulu-mulu.
1: Ngedui berantau seno.
2: Kan ngomong apa? Kan ngomong apa? Cok mulu-mulu.
1: Mulu-mulu.
2: Wah opmet. Meti di bucusi itu kok pedal gak keluar.
3: Gak ada apa ngomong bahasa Melo mesti gak giyo.
2: Gak malu.
1: Yes, sampean jane. Kisah Pak.
2: Iya belu.
1: Kali kula.
2: Iya bekan.
1: Kula ngeteraken malih.
2: Iya.
1: Sok ngiler maneh lho Pak lho.
2: Wis, ora ngiler ta.
1: Kula sakniki ajenge kisah ngeteraken Bapak.
2: Iya, ya.
1: Terus nek tamu wau terus e.
3: Jadi tak pasrah iki ya Pak ya.
2: Utus anake ya, anakmu dilamar sapa asal wonge temen. Temen. Asal wonge temun. Pokoke wonge temen.
1: Iya.
2: Ya ya ya.
1: Lah sampean mentak metu sing ngen sampean ngenteni tekani sopir
2: klo putusane. Heeh. Ana paribasan ya.
3: Ya. Oh, kono
2: antem iku ada wong aku bapakne ta no.
1: Terus sampean men saged mutusi.
2: Putus bojoku lho.
1: Oh, mriki ya.
2: Pengen
1: ngenteni keputusane.
2: Ono paribasan bebet bobot bebet.
1: Mah,
2: lho sampe sampe lho.
1: Sing apik bebet niku.
2: Iya.
3: Bebet sapa kon?
2: Bapak iki bebet nang kono. Ayo tak dilalek ya.
3: Iya iya iya, Pak.
2: Dadah.
3: Dadah. Ngerti lho, Pak. Hati-hati kon.
1: Din din din.
3: Sing muni kok irunge sih. Bu, saya ayo persiapan bu blonjo-blonjo ku ono tamu lah isin.
4: Ayo PT ditok dong kabeh.
3: Eh?
4: PT.
3: Ah, cok.

0: suwe bojo dinas balik balik bisnis bis kota barang kalir mulai ini arang-arang ngekei blonjo masa uang ngekei blonjo terus saya lah kapan biologis wong aku iki golek pegawai mana cik angele ngerasa no anak gak tau mulai pisan keluyuran nae aku lak pegel si suwe mbak wis coba ngwedok iki angel Sinten?
1: Kula.
0: Sinten?
1: Kula tiyang.
0: Ha iki lho medeni iki. Ha iki.
1: Kula.
0: Lho. Lho.
1: Sampeyan wedi?
0: Wedi?
1: Wong kula dhewe ndelok aku lagi wedi kok.
2: Kan aku mbobol pawon kan.
1: Seneng aku jane mbobol ae.
0: Mboten sampeyan iki daya ta? Ajenge napa?
1: Pertamu.
0: Tamu. Goleki sapa?
2: Lah kan sing gak dadi ya.
0: Aku sing ndek omah.
2: Lho sampeyan?
0: Lho, sampeyan iki anu ta? Tangga-tanggaan apa wong liya?
1: Kula wong liya.
0: Wong liya. Sampeyan aja guyon, aku iki bojoku gak anak lho ya. Aku ndek kene ijen ndek omah lho aja sembrono.
2: Mboten nenten piye sampeyan?
0: Mboten nenten.
2: Lawange dihinepno kok. Napa?
0: Iki apa sih?
2: Iso rundingan kra.
0: Kaya dorong apa-apa lawang kon nginep. Lah sampeyan iki bojoku kali sinten?
1: Lho lawang pager njoba lho.
0: Lho langge, sampeyan iki golek sapa?
1: Kula badhe pados kula. Patos pendamelan.
0: Jendi ono, penggawean digoleki. Lek golek beling ono, golek kertas ono lah penggawean digoleki.
2: Lah nek sampean bocah kan golek beling iki biasa golek beling.
0: Oh ngono ta. Nggih.
1: Lek napa amane aku golek beling sih.
0: Lho nggih, sampean nunggu dhisik nunggu lho enggak mangga mangga.
1: Nggih,
0: amane banget nggih. Mangga.
1: Lah Bapak,
0: ala aja dicoplok wis ta lah. Wis ta lah aja dicoplok pun.
1: Sing dicoplok. Dan sik. Sampeyan nyoplok.
2: Sepatumu coplok
0: sepatu. Sepatu sampean iki kok dicoplok.
1: Iki ya lata
2: lho. Lho kula nggih ngene dicoplok.
0: Sampeyan iku mboten usah wong iki omah biasa koyo
2: nang ndi ae.
0: Kene kene kene.
1: Lah nunggu sinan. Bapak kesapun ndi kok sepen
0: bisnis.
1: Bisnis.
0: Nggih.
1: Pun pun suwe mboten mantu.
0: Mantu tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang sakulan ping telu, kadang-kadang ya sakulan ping pira.
2: Tapi
0: kadang-kadang seminggu ya pindho.
1: Tapi seminggu niku pindho. Oh kapalapari luar luar Jawa. Saya balapari lantai ongkos sini.
2: Bapak yang tanggungan ini dewe kok.
0: Enggak, sampe ini kok jenengnya Sinten. Aku ya durung kenal.
1: Oh enggak, kepanakan. Kulo sokran.
0: Sorokan.
1: Wis seru atan aku.
2: Mangkane gak keru bukan.
1: Apa?
2: Lah wong kupinge diteriper.
1: Kuping kok diterak.
0: Lho gak sampean niku sapa?
1: Sokran.
0: Nah sijine
2: lupus.
0: Ah, sampean sing bener.
1: Bolos.
0: Bolos. Nggih. Ah jenenge
1: wong Sapari,
2: Sapari.
0: Sapa?
1: Sapari.
2: Eh tibae nemen kupinge kan.
1: Sapari.
0: Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengane.
1: Iya. Krungu kan. Lah pura-pura gak krungu lak nyidak.
0: Lah iya.
2: Wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilang.
1: Lah golek genteng.
2: Lho, yo dilapura bakro. Lah niki.
0: Sampeyan kenapa bakron ta?
1: Gawa.
0: Bakron.
1: Kok mare pekara.
0: Lah ngono wong aku ya kenal jenenge bakron iku biyen nak sopir ah.
2: Oh nggih.
0: Sopir. Saiki dadi apa?
1: Dene. Lho, saiki dadi kenal pot.
0: Oh kenal pot.
2: Sampeyan jenenge sinten?
0: Kula dikenalke jenenge Bu Isil.
2: Lho. Lah kok lucu.
0: Apa kok?
1: Apa?
2: Klingsi.
0: Oh ya sampeyan sing tambah nemen.
2: Sinten?
0: Sampeyan niku gudeg ta?
2: Sinten?
0: Sampeyan.
2: Nggih.
0: Gudeg.
1: Budak.
0: Enggak sih lah, budak.
2: Lah.
0: Bisi. Kucing.
2: Kucing.
0: Tikus.
2: Tikus.
0: Loh, lah cici kucing, cici tikus.
2: Sisian. Pancen ini aku mau gandengan ya, tikus dan kucing.
0: Gak iso, ini aku jenengnya nama ini sisian.
2: Sampai betul. Sampai betul sisian. Gak sampean.
0: Betul.
2: Jaran.
0: Jaran. Jaran lu.
2: Loh, iya kelebat keliwat. Ini padanya sing dublek ini deh.
1: Lapa?
2: Kelebat keliwat tau jodoh ngomong kayak ngomong di sini.
0: Bapak, timbangin kok keliru sama sisian mana. Mboten iki sakjane perlune napa sih?
2: Napa kan?
1: Kula pados Mbak Isa.
0: Nggih.
1: Eh, pados Mbak Isa. Pados pekerjaan.
0: Oh, pekerjaan. Sampeyan bisane apa?
1: Oh, kula sembar kawangan. Kawangan
0: saged. Goso iso.
1: Saged goso.
0: Goso.
1: Goso napa?
0: Setrika iku lho.
1: Oh, saged.
0: Saged mana goso apa lho?
1: Oh, bene. Goso niku napa?
2: Ana kok goso akeh ta.
1: Mboten niku lho ben kepesake nyepet. kepel.
0: Maksudnya gosok iki carane ya setrika. Setrika iso, mbak-mbak iso.
1: Paket semu-
0: cuci iso.
1: Oh, semua.
0: Mbak-mbak iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya iso.
2: Kanan
0: ya iso.
1: Saket semua.
0: Saket semua.
1: Nggih.
0: Kasih cita bagian apa?
2: Keuangan.
1: Iya, keuangan.
0: Lah kene iki
2: dudu tok kok njaluk keuangan. Nggih, sampean apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
0: Pantes.
2: Sapa kondektur?
0: Lha kok gak debes arek.
1: Debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya.
1: Oh iya ri. Iya enak
2: ri. Enak to iso bondo kebon-kebon jare enak.
0: Lho, enak. Kebonku iki gak ono sing ngrumati.
1: Sing ngrumati.
0: Sing pojok iku aduh, semute akeh. Ha. Semut geni iku. Akeh sisih kulon, sisih wetan iku uget-uget. Ya apa?
1: Senglor iku keranggang.
2: Kan niku aku dikeki semut, dikeki uget-uget. Rasamu ki wak kogi ta.
0: Lho, gak ngono maksudku ki panjen gak ono sing rejeki gelem ta?
1: Disapa ndiri disapa.
2: Tapi kula gak nggawa elang, awelang. Elang. Sampe keluar elang aku.
1: Gawe elang padha gawe ulung.
0: Sampeyan kok mendayo pisan aku tas kenal ting
2: pas. Bayarane pinten?
0: Sampeyan niku nyambut gedoran nyor bayaran.
2: Sampeyan piro? Mboten kula tamboten.
0: Piro?
2: Biasane niku umum kula niki sidak sawulan. Sawulan sidak.
0: Duwe kabeh iku.
2: Lho nggih.
0: Aja-aja sumidak. Pelayan saiki gak ono bar sidak apa nek kebon.
1: Kurang. Kebon
0: kuwi oh pisan. 80 apa 100
2: yo. Betong kula gangsal.
0: Ora.
2: Betong kula gangsal lah. Gangsal.
1: Pun petang puluh pun. Satus.
0: Kon nek kapan liane kene gak kira bar satu. Gelem satus.
1: Paling petang puluh.
0: Esok mangan.
1: Sore.
0: Awan mangan. Sore mangan. Bengi mangan. Para esok kudu mangan ya melo. Kudu.
1: Para esok gimana?
2: Tapi durung adus kon kudu mangan.
1: Lho. Lah mangan terus branding petang puluh.
0: Lho iku pengen wis karepku ngono gelem ta kon.
1: Kok mangan
0: satus.
2: Buron.
0: Tapi duwe gambar garing.
2: Lah ditumbasaken sampean
0: ta? Mbasak sampean.
2: Bareng.
0: Lah wong tukang kebon yo bayar suwidai dhewe sapa?
1: Kon mendaya ketepak wong gendeng ini.
0: Masih mundaya tambah gendeng wis ngene ae.
1: Sata iki bapak mboten mantuk sih, Kak. Mboten kesepian.
0: Apa oleh ngono?
2: Ya kene iki keramin kan. Kok kesepian.
0: Apa sih?
1: Masakaken ngoten.
0: Apa kra?
1: Sakno. Iya, wong yo aku kudu bojo karo.
2: Nek mikir-mikir.
0: Minggir.
2: Minggir.
1: Oh. Loh, di sini iki mbokku iki. Apa ibu ta, Mbok?
0: Eh?
1: Ibu apa Mbok?
0: Sampeyan saiki aja ngono ta lho kon iku.
1: Apa?
0: Mama ngono lho.
1: Oh, mamaku kan. Mama gombal.
0: Mama gombal ya pasti.
1: Lho potongane ya masih tuwa.
2: Iki apamu lho.
1: Lho iki ibuku.
2: Kok itu kok nama dia lho.
1: Aku tak rungono kit mang teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe ngono arek mblakrak ne dhewe wae mblakrak. Karo niki ya mak ibumu.
0: Ya iki lho. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
1: Apa?
0: Sitoke lak rada gaga. Sitoke kok garing ngene lho.
1: Manten tobro sepeda.
2: Bu ngene lho. Ikilah blantik sing sapari kira sing iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepinyang begane kene tak sanggupi
1: cuma
2: iki kan ngenteni badak
0: apa sih
2: durung teko bapak
0: oh bapak ya badak kon kok ngono ta lo
2: lha
0: bapak
2: jare krungu bapakmu mati ya
1: ngawur kok
2: gak kecelakaan sepeda mangga
1: kok kok kok nak montor
2: iki
1: bapak teko
2: lo kon
1: Nah, iki supire, cakan.
2: Hah?
1: Iki supire tadi.
2: Iki supire.
1: Iya.
2: Yo, aku sopir.
1: Kok sombong ini rai ini ya? Iya, kan.
2: Sudo.
1: Anu, aku gimana kan?
2: Panasan.
1: Momot
2: bapak.
1: Bapak.
2: Ojo digugah bapak.
1: Aku kok mau. Kan iku sopir kok apa? Bapak kok momot ya sih? Lho. Carane piye? Kayak momot iku boto.
0: Iya.
1: Lah sak bendina ngeterno iku mlenger aku dadi momot.
2: Iya.
1: Iya. Wis anggapen kayu lah.
2: Iya.
1: Iki Bang tak jarno.
2: Yo maturana
1: mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
0: Apa?
1: Turu gak tangi belas.
0: Lho, kan kok lali ambek bapakmu? Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu.
1: Turune gak apa-apa, ire sak blet.
2: Karo pengapesane majikan sing lanang.
1: Iya.
2: Nek turu ku kok ana sego kotakan.
1: Tangi.
2: Masa?
1: Waduh.
2: Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
0: Iya, ya apa ya kok.
2: Kanjeng Ibu ya.
1: Kan nek kapan gugah majikan lanang iku? Heeh. Dole obel. Kring kering-kering panggil awak ditobruk.
3: Masa? Bu, Bapak anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon buka, kon iku sopir apa sih?
3: Kulo buka sih.
0: Iya.
1: Anu sampean lareni mau sopir iku, kulo gantine, Bu.
0: Saya yo jek ngono.
3: Sopo ae kok rame?
1: Oh, Pak.
3: Lah kok suwe.
1: Lho kok suwe? Kok suwe gak muleh.
3: Lho iki
1: Pak kok modal-modal rambuté, Pak.
3: Mari turu ngene mobil.
0: Lah iki anu,
1: Ibu kangen
3: darmo. Oh iya.
0: Iki rong minggu ket muleh lho.
3: Iya, Bu, mari turu luar kota, Bu.
0: Iki soalnya Bapak Em iku pancen ngono.
3: Apa Bapak Em? Kok Bapak Em ya?
0: Bapakmu.
3: Bapakmu lho. Lah
0: karepmu lak kesuwen Bapak Em.
3: Nang ngomong tadi mau nae.
1: Ya Bapak Em bareng Mbok Em ya kok disini.
2: Iki Bapakmu.
3: Iya.
2: Iki bojo sampean.
0: Iya.
2: Lho lah kok kaya manuk puyuh.
3: Eh, repot ya Pardin iki. Opo kok ngomong
2: repot Pardin.
0: Iku anakmu iki lho ati
1: kene lho, Pak.
3: Apa-apa.
1: Iki kancaku Sultan Nur Safari kok nyambut gawe kene saknane.
3: Oh, ngono lho.
1: Ngono lho. Bisa trimo aku perkara bayaran nek diomongi diatur ya.
3: Lah iki gak apa-apa, terus mengkring.
2: Rebu es kula satuan iki. Ini karo rebu es.
1: Saya ki mumpung kena muleh, Pak.
3: Iya, iya, iya.
1: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
1: Wis pilih-pilih aku dhewe, aku lek gak kare nambah arek ku timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho.
3: Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
1: Ya pokok aku cinta ngono.
3: Cinta, cinta.
0: Ya lek kan umpama gak oleh sampe ambek arek iku ya apa lho?
1: Timbang urip wani matri no.
3: Ojo, ojo. Ojo ada nyoder enak. Matri, matri.
1: Kare basan kandung cinta.
0: Iya, iya. Cek ambek bapake gak sepiro.
1: Ya iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup.
1: Iya, iya. Sak aku pesen kon, kon sido kawin.
3: Ya
1: kon nyekarang kuburan bapakmu.
3: Wah,
1: apa jenmu?
3: Waduh, omongmu yo apa nen Senin. Wah, aku sih audit kok.
2: Aku gak iso ngekepo apa lho.
3: Iya, iya.
2: Lah iki lho tak kei suruh temrus e kanggo jagani bapakmu nek mission.
1: Lah apa menung-menung bapak iku mimisen iku.
3: Sakali tak ngawur ae. Lho wong tuwa kok oh arek kok tuturane koyo ngono.
0: Ya sekali-sekali sih Pak sampean ngeterno anake nek ngono ta.
3: Wong aku perlu are ya.
0: Pas... Nang di mana?
3: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
0: Oh,
3: iya
1: pasrah ya.
3: Iya pasrah.
1: Ya
3: arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono ya.
1: Tapi nek memang ana waktu sampean mulia.
3: Oh iya aku lome. Eh mole. Enggak aku mau lengko lah saya aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya.
1: Saking ini luar ini bapakmu ku luar kota.
3: Iya iya iya. Ya.
1: Sementara tadi bapakmu aku ya bu.
0: Ya jangan ngono ya gak podo.
1: Gak podo.
3: Oh kok kedupan martabang.
1: Ya saya jairung ibu.
0: Iya iya.
3: Ono.
0: Padahal ya bapakmu lah kayak jambu minti. Lah kok kayak jambu biasa.
3: Masih ini kok nyesel ayo.
0: Pendak budal Pak,
1: rame-rame. Gak anu nginep sik ta, Pak.
3: Lah apa ning ngene Pak nang kono pancet ta kono.
1: Sakno ibu lho.
3: Diapakno ibumu sakno ibu.
1: Ono kan hitungane duwe mlebu metu nang kan kudu wong wedek kudu urut ta.
0: Gak dilolo, gak di ngono bapakmu lho lak wis bapak ya ke tangga-tangga e kono.
3: Hus, kono kene lho kon bulan.
0: Pak.
3: Ya yo tidak tonggo, nek kebutuhan yo tolong tonggo.
1: Tinggalane dhuwit.
3: Hah?
1: Tinggalane dhuwit.
3: Masalah kate dhuwit. Nek iku lho lemari ono cek. Ono cek iku
1: lho. Lemari ono cek.
3: Oh, enggak
1: ono cek. Lemari ono cek, terus cetop.
3: Oh. Cetop iki cetop dengkulmu ngono. Cek jan yo nang bang lho, ngerti ya? Ding ding ding. Lho, ayo ayo. Ya kon, kon iki opo? Iku opo tengkorak iki?
1: Wis wis. Wis dadah. Wah.
0: Iki apa lho saiki lho.
1: Sengene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Waduh kon iki ndek karep iku lho masalah. Mbok ngenteni diruk muka sapa lho.
1: Aku nurun sapa lek kan nurun sampean nek ndek karep ya padha karo ibu.
0: Iya. Ya
1: nurun bapakmu yang di luar ae. Iki ya ngono, lek kepintu ku cewek saiki Pak saiki.
3: Saiki
1: aku ya ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Ya wis saiki karepmu nang. Wis gakon
1: bawa tas iki. Motor sing ndi ndi kowe?
0: Sing ijo tas sing abang tas sing kuning tas sing putih sembarang yo ono.
1: Apa terus plastike lak wis.
2: Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko.
1: Ya Pak aku melono omah ta ya sing ngrapu omah.
3: Melono.
1: Ayo ayo. Ayo. Wah ayo.
0: Ayo. Ayo.

0: babat ah.
1: Mangane. Sampe kok aja ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampean ku di atas.
0: Aku ki wedi ku ne lho, bendoyone ku.
1: Kok iso wedi? Kulo wong dadi bojo ki 5 taun sampe anake sampe ni gedene kok sik wedi ae.
0: Embo kalah wek bendoyo.
1: Aja
0: apa kok aku iku.
2: Halo.
1: Lho. Lho, Mas.
2: Lho, aduh. Kok nggo rombongan bal-balan ning mburi. Lho.
1: Aduh,
2: ini bakal ponan sampean.
1: Lho, ponakane apa sih?
2: Mantu, mantu. Kula kali ibu.
1: Oh, ndi ibu? Ibu sampean, Mas.
2: Keren.
1: Apa numpak? Apa
2: keren kan?
3: Apa nak? Eh, apa nak? Apa?
2: Kok aku kok seneng dadi
1: bapak? Bapak sampean?
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Lha kok nyelon nak?
2: Lha iki
3: sampean iki apa iki?
2: Iki
3: sik takale bojoku sing iku.
2: Lho,
4: menawa iki nyelok kancaku tak nyelok bebek kan.
2: Ibu mandi, Bu.
4: Ibumu embo mang di.
2: Bau.
3: Mriki lho.
1: Ada keren.
3: Apa?
1: Iki langsung di jangkau kanker.
3: Kenapa kok nyokot tasu?
1: Iki benak no, kan iku laku ki lho, non aku sih mek asu iki lho.
4: Aku ndelok untune kaya untune margon.
1: Mas, gelungane ibu sampean kecantol bali.
0: Pini. Lapo bakul lombok mbok gorene. Iki sapa iki?
2: Lho, iki ibu.
1: Lho, kula sampun pesan ta. Lho, iki sapa iki lho?
2: Jenenge mertuaku.
1: Mertuamu sing endi?
3: Ini iki sing poten iki.
1: Hah?
3: Sing poten sing megang celat iki lan.
1: Lho,
3: tanah boro ta.
0: Kepangaken jeng.
1: Nggih.
3: Kula ati lho, Bu.
0: Kenapa nyokot ta?
3: Nyokot. Ya sing halus ngono lho.
0: Kepangaken jeng. Anu kan?
2: Napa?
0: Gak apa-apa ta iki?
2: Nyate.
0: Kok ngono suarane?
3: Ora apa-apa kok dipangur kok.
2: Ngene Bu, terang-terangan ae. Lah niki bapak kula mbon jaket melok, Bu.
0: Heeh.
2: Sebab bapak kula niki terus didagang, iki diputusi ibu kali kula.
1: Beneran Mas, bapakku yo gandok omah.
0: Do kok an yo.
1: Pokoke diputusno.
0: Pokoke sembarang diserana aku ngono lho.
1: Heeh.
0: Tangko nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapak niki kari teko.
1: Ngoten lho, sarane sampun sarujuk, Bu, monggo kula aturi darem yen. Ala kok sampeyan siapanten.
0: Loh,
1: jane sampean gak gemremne muni-muni meneh ae.
2: Sing nyusul sapa?
1: Iki bojoku iki.
0: Heh?
1: Bojoku.
0: Aja ngono ta.
1: Lho wong aku ki nyonya Basman kok.
0: Aja ngono nyindir aku ki nyonya Baskom.
1: Loh.
2: Wah, kok bete, kok nyonya bajul.
1: Loh. Jawene sate bojo, dhek kawin mbek aku. Bojone mati ditobruk montor dipangan kucing dagingnya.
0: Heh.
1: Lho kucinge kok arep sih? Kayak ngono Pak, sampean niku karepe ya apa iki bojone?
2: Nih, nih. Gak perlu kon gegeran.
3: Sampeyan karo ora mati.
2: Lah karo yo apa kene omahku.
1: Lah iki bapakku kok iso
2: karo mati. Ngawur iki bapakku.
1: Lah bapakku. Ayo to gledang.
2: Oh bapak to gledang ngawur ae.
1: Wah ya. Motor iki.
2: Wah salah motor iki.
0: Iki ibu gak perlu geger,
2: gak
0: perlu ningkar papi. Isi genan lo tabak. Pirang-pirang tahun kok sampai konangan saya iki lo ya apa pun mbok ngomong terang-terang.
2: Iki secara rahasia.
1: Walah.
2: Ini rahasia. Iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene. Aku kawin kene gak ngomong kene. Tak rahasia no.
0: Mulane kok alasane seminggu.
2: Dagang.
0: Bisnis sak wulan.
2: Luar kota.
0: Mang kesusu mergo katen trimo bakal mantu karo lek mantu niku aku dhewe.
1: Oh,
2: lah iki anakku. Anake meti iki lha kon anake
1: iso apa lho ngono jare tenang bae
2: lah dulur ketemu dulur lan iki
1: apa iki lho nek ngene
2: lha iya wis satu ayo kok kanti dikawin
1: kalau ada oleh ya Pak ya
2: ada ngomong satu A bareng lho
0: satu ayah kan enggak bisa
3: enggak iso lho tadi saya iki sing bakale bojomu ki mesti oleh aku
1: iki lapat mang oleh aku
2: ae lha iso kon meok ngono kok ada
1: no iki apa lek wis ngene iki
2: kula opo sik iki
1: Ibu enak ya, saran saya kira semua. Ayo terus naik, saya kira rekreasi.
0: Ya apa sih?
1: Lo, lo ya apa? Bos kadung lo pun
0: kasih
1: tahu kami
0: anakku.
1: Ya kasih.
2: Gampang.
0: Perkara rekreasi gampang.
2: Iya iya.
0: Cuma bapak lo kok gak ketun blas. Wong puno konangan kau yang ini, eh pucet dah. Eh berat.
1: Bapak aku masa tahu.
3: Kau sembarat diniati kan
1: dilatih. Lo wes dilatih. Bapak aku kan bosu penghisap.
2: Salah apa aku pucet? Kau terus sepeda kau bobo.
0: Salah sisi tinggalan wes tahu ya.
1: Ya apa ya apa ya apa.
2: Ijin.
1: Pas lagi ngene lho lho. Wis barangkali ini sudah anu takdir lek yo. Dadi gak usah ngene-ngene lho, Bapak.
2: Kok seru kuna.
0: Ya ya Pak. Ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisah nang wong tuwa.
1: Iya.
0: Ibu karo ibu iki ruku, ya padha
1: padha kan saudara.
0: Manjing saudara.
2: Omahe diatur.
0: Ya, Pak.
2: Di situ dake balung benda. Safari nak nelati aja, Pak. Lho, apa safari nek?
1: Aku gak gelem aku.
3: Lah iki sing dadi motowo sapa? Dadi mbonom sapa?
2: Mbok iso. Wis
1: dadi ngono-ngonoan nang iki kawine padha lho. Saiki bersatu
0: enak. Bersatu ya, Pak ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Aja sampe kena ngene-ngene maneh. Bersatu ibu-ibu iki.
2: Iya, iya, iya.
0: Sing rukun wis saiki ayo anu.
1: Ya apa ya, Pak?
2: Bersama ya.
0: Iya,
1: iya, iya.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
4: Peribet lesai.
3: Maksudnya?
4: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
3: Say, patuh rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
4: So itu le kang.
3: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itulah untuk menghemat no katu.
4: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
3: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan tubuh Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motor baru nih bos, custom lagi.
2: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
1: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
2: Nah, emang ada aturannya?
1: Ya ada lah.
2: Emang apa aturannya?
1: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
1: Lah, mau kemana?
2: Ngurus STNK baru dong.
1: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
3: Oke, siap, Bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
6: Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut. Kalau jadi miliarder.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai acara yang sudah kami selenggarakan. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Bapak Ibu para pamireng sedaya ingkang wonten pundi kemawon. Enjang menika kaya padatan biasanipun jam gangsal liwat menika kleresan ngaji pagi cahyaning ati. Lan uga tanggal sampun tanggal 6 wulan Juli 2016 menika. Nah, ngaji cahyaning ati sampun rawuh beliau nyangga Ahmad Ustaz Ahmad Fakhrur Rosi ninga kula pinarakne kula sumangga ni rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahdumin.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pripun?
1: Sami ugi Pak Ustaz sehat. Nah, pagi hari ini topik kita di acara cahyaning ati ngaji pagi menika menjaga lisan di era media sosial. Mengkaten Pak Ustaz.
2: Nggih,
1: leres. Alhamdulillah. Saderengipun mengke bilih wonten pertanyaan-pertanyaan, monggo kula derekne dateng WA-nipun 081-5569-1053. Ning saderengipun monggo Pak Ustaz mukadimanipun rumiyin.
2: Nggih,
1: wonten
2: nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa bisra li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'al bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ingin jinidil menikah Allah kasih melengakan rahmat lan hidayah ini pun rumatang kullo lan panjenengan sedaya. Allah kasih melengakan nikmat iman, salam, sehat dan sempat milo kullo lan panjenengan sakit kepanggi mali diizinkan dini Allah kepanggi mali untuk kajian keislaman dengan hati tentu setawan selain budaya Nusantara dan malam insya Allah lepet kamu dengan sehat walafiat.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Selawat salam mungkin tetap tercurahkan doa matang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampun mengatakan uswah doa matang kulo ramadhan dengan insya Allah. Pamirang rahimakumullah. Izin menikah tema yang badhe dibahas insya Allah relevan dengan kondisi saat ini. Ini ku tema yang kita menyentuh hampir setiap orang, karena hampir setiap kita ini berbicara, menulis, bahkan mengirim pesan, memberikan komentar, bahkan menggunakan media sosial. Tema yang dimikong itu terkait menjaga lisan di era media sosial. Singen yang menawi pati ngedikan itu dan beberapa orang itu ucapannya, obrolannya, pembicaraan itu hanya didengar oleh orang-orang di sekitarnya, terbatas. Namun di hari ini satu kalimat yang kita tulis di media sosial itu sangat dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Satu komentar itu sangat menghibur orang lain, tetapi juga bisa melukai hati orang lain. Satu unggahan itu bisa jadi menjadi ladang pahala, tetapi juga bisa menjadi sebab datangnya dosa yang akan terus mengalir. Karena itu Islam mengajarkan agar setiap muslim itu menjaga lisannya. Rasul menyampaikan di sasaris beliau, "Mangkana yu'minu nabilai wal jamil akhir." Kalau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Allah? Apa kata Rasul? Jagalah lisanmu, kalau tidak bisa maka diam. Di zaman sekarang, menjaga lisan itu juga berarti menjaga jari-jari kita ketika mengetik dan menjaga hati sebelum menekan tombol kirim. Amin rahimakumullah. Lisan itu adalah cerminan hati. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kualitas seseorang itu mencerminkan bagaimana kualitas hatinya. Orang yang hatinya dipenuhi kasih sayang akan menghasilkan kata-kata yang menenangkan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan amarah dan kebencian akan mudah mengeluarkan ucapan yang menyakiti. Karena itu, memperbaiki ucapan itu harus dimulai dengan memperbaiki hati. Ketika hati dipenuhi dengan zikir, syukur, dan kasih sayang, insyaallah lisan pun akan menjadi lebih lembut. Nah, maka tugas kita bagaimana kita menjaga hati kita. Dengan apa tadi? Dengan berbanyak berzikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir akan membuat hati kita menjadi lembut, mudah untuk bersyukur, mudah untuk memberikan kasih sayang, sehingga nanti berdampak kepada lisan kita pun akan menjadi lisan yang menyejukkan. Maka di era kekinian itu kita harus senantiasa bijak sebelum berbicara dan menulis. Ada ungkapan bijak menyampaikan, pikirkan sebelum berbicara, renungkan sebelum menulis. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasul menyampaikan bahwa kalau orang itu akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang jaraknya itu sejauh timur dengan barat. Bagi siapa itu? Bagi orang itu yang ngomong tetapi tidak difikir terlebih dahulu apa dampak-dampaknya. Di era media sosial, kita sering tergoda untuk langsung bereaksi. Ketika melihat sebuah berita, kadang tidak kita cek dulu, tidak kita bayunkan dulu, langsung kita bacakan. Ketika kita membaca komentar, tanpa dinalar dulu, langsung kita balas. Ketika kita mendengar sebuah kabar, belum dibaca sampai tuntas, langsung kita simpulkan. Padahal, belum tentu yang semua kita lihat itu memberikan informasi yang benar. Belum tentu semua yang kita tulis itu bisa membawa manfaat. Maka sebagai seorang muslim, kita diajar untuk senantiasa bisa menahan diri, memeriksa kebenaran, dan senantiasa mempertimbangkan dampak sebelum kita berbicara ataupun menulis. Amin rahimakumullah. Bila ucapan tidak dijaga, maka akan bisa menghadirkan bahaya-bahaya untuk diri kita. Kadangkala tidak sedikit perselisihan itu bermula dari kata-kata. Persahabatan yang sudah dijaga sedemikian rupa bisa rusak hanya gara-gara satu komentar. Keluarga bisa retak karena ucapan yang kasar. Namun seseorang bisa hancur karena fitnah yang disebarkan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, di media sosial saat ini ada itu, jejak digital itu seringkali bisa bertahan lama. Ya, bahkan bila masalah dalam kelas hari ini, mungkin bertahun-tahun yang akan datang, bisa lagi kemudian diungkit kembali masalah. Apa yang kita tulis hari ini bisa saja menjadi hal yang bisa dibaca bertahun-tahun kemudian. Nah, karena itu, setiap kata yang kita tulis hendaknya menjadi amal soleh untuk diri kita, bukan menjadi kemudian menjadi dosa jariah untuk diri kita, bahkan menjadi sumber penyesalan. Maka mari kita memiliki etika dalam bermedia sosial. Sebagai seorang muslim, kita harus dapat menerapkan beberapa adab, ya, yang bisa kita pakai dalam bermedia sosial. Yang pertama, sampaikan yang benar. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, ya. Yang kedua, sampaikan yang baik. Tidak semua yang benar itu harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Kebenaran akan lebih mudah diterima jika disampaikan dengan hikmah dan kelembutan. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Yang ketiga, sampaikan yang bermanfaat. Sebelum kita men-share apapun itu, setidaknya kita bertanya dulu pada diri kita, apakah yang akan saya share ini yang membawa manfaat ataukah tidak. Kata Rasul, kullu khair aw li yasmu. Katakan yang baik, kalau tidak bisa ya diam. Kalau memang dirasa yang akan kita share ini tidak membawa manfaat, ya sudah, tidak perlu kita lanjutkan. Tapi kalau dirasa ini bisa membawa manfaat, menghasilkan nilai-nilai kebaikan, ya monggo, untuk kemudian kita sebarkan kemana saja. Yang keempat, hindari menghina dan merendahkan. Setiap orang memiliki kehormatan yang harus dijaga. perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk diri kita untuk saling mencela. Ya, maka mari kita hindari menghina dan merendahkan orang lain. Yang kelima, jadikan media sosial sebagai ladang dakwah dan inspirasi. Ya, maka mari kita jadikan media sosial itu sebagai sarana kita untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa sebagai tempat menyebarkan semangat, sebagai tempat, sebagai wahana, sebagai sarana untuk menularkan optimisme. Ya, karena insya Allah, karena satu kalimat yang baik itu bisa menjadi amal jariah untuk diri kita. Maka ada juga pilihan yang bisa kita ambil untuk mengamankan diri kita. Yaitu apa? Auliyasmut, kata rasa. Kalau tidak bisa ya lebih baik diam. Nah, maka diam yang kita pilih itu bisa bernilai ibadah untuk diri kita. Amin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan itu harus kita ikuti. Kadang pilihan diam itu bukan menyatakan bahwa kita kalah, tapi diam itu bisa jadi sebuah bentuk kebijaksanaan untuk diri kita. Dengan diam yang kita pilih memberikan kesempatan kepada hati kita untuk berpikir, ya. Kemudian diam yang kita ambil itu bisa menjaga hubungan dengan yang lain. Bahkan yang lebih utama lagi, diam yang kita pilih itu bisa menghindarkan diri kita dari ucapan yang nantinya bisa kita sesali. Orang yang bijaksana itu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Maka tugas kita bersama adalah bagaimana kita senantiasa mengisi lisan kita dengan kebaikan-kebaikan. Jika kita ingin menjaga lisan, maka isi lisan kita dengan hal-hal yang baik. Apa diantaranya? Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir, Al-Fussalam, kita sebarkan salam, kita sebarkan kasih sayang, kita senantiasa mendoakan orang lain, kita senantiasa memberikan semangat untuk orang lain, mudah memberikan ucapan terima kasih, bermudah untuk juga meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Semakin sering lisan yang kita gunakan untuk kebaikan, maka semakin kecil peluangnya digunakan untuk hal yang bersifat keburukan. Amin rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang guru yang meminta muridnya mengambil sebuah bantal berisi bulu, lalu menyobeknya di tengah lapangan. Dengan waktu itu anginnya lagi bertiup dengan kencang. Kemudian ya kita ketahui bersama, karena bulu itu ringan, ketika ditebarkan apalagi anginnya lumayan kencang gitu ya, maka otomatis bulu itu akan berterbangan kemana-mana. Kemudian sang guru berkata, sekarang kumpulkan kembali semua bulu. Oleh itu menjawab, itu tidak mungkin guru. Sang guru tersenyum dan berkata, begitulah ucapan. Sekali keluar, sulit untuk ditarik kembali. Luka yang ditimbulkannya kadang bertahan lebih lama daripada yang kita bayangkan. Ya, kata bijak mengatakan, kalau pedang melukai badan, masih bisa kita obati. Tapi kalau sampai lisan melukai hati, kemana akan dicari obatnya? Maka pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kata itu memiliki akibat. Karena itu, jagalah lisan sebagaimana kita menjaga kehormatan diri kita. Akhirnya, mari bismillahirrahmanirrahim. Di era digital ini, di era media sosial ini, menjaga lisan bukan hanya ketika berbicara saja, tetapi juga ketika mengetik. Mari kita jadikan media sosial ini sebagai sarana menyebarkan ilmu, afusalah, menyebarkan kedamaian dan akhlak yang mulia. Sebelum berbicara, bertanyalah apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat. Jika jawabannya belum, mungkin diam adalah pilihan yang bisa kita ambil sebagai langkah bijaksana untuk diri kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita dari ucapan yang menyakiti, menjaga hati kita dari kebencian, dan menjadikan setiap kata yang keluar dari lisan maupun tulisan kita sebagai sebab datangnya pahala dan keberkahan untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Inggi, matur sembahun. Nah, Bapak Ibu ngawon ten dalem, monggo sami-sami ngawon tentang pagi materi pagi hari ini, menjaga lisan di era media sosial. Nah, apa yang disampaikan tadi, monggo mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali bisa Anda tanyakan. Ini kawan yang bertanya mengkaitan Pak Ustadz. Saking Bu In. Assalamualaikum Bu In.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay. Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang suka menghakimi orang lain di media sosial misalnya, seolah-olah mungkin lebih benar dirinya hanya karena rasa sakit hati pada orang itu, sedangkan orang yang dihujat atau mungkin dihakimi tersebut hidupnya penuh kesulitan dan efek dari hujatan dan penghakiman orang lain, semakin sulit mungkin hidupnya karena selalu tertuduh atau mungkin apa. Nah, ini kok bagaimana Pak Ustadz, kita sebagai mungkin objek penderitanya, cara untuk menepis atau mungkin apa gitu. Monggo Pak Ustadz.
2: Oke, pada nomor vitamin Gepu ini.
1: Gepu ini.
2: Ini yang harus kita hindari dalam kehidupan kita itu ya, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain yang belum tentu yang kita tuduhkan, yang kita arahkan ke orang tersebut itu sesuatu yang benar. Ini pentingnya kemudian kita itu mengedepankan yang namanya sifat husnuzon, berprasangka baik. Apalagi kalau tadi mendengarkan yang disampaikan oleh Bu In tadi, dampaknya ternyata dari efek menghakimi itu membuat orang yang dihakimi menjadi hidupnya menjadi tidak baik-baik saja. Dan tentunya akan menjadi hal yang sangat disayangkan gitu ya. Kalau kemudian kita menghakimi orang, ternyata yang dihakimi itu hal yang salah, akhirnya membuat orang lain menjadi menderita. Ya, yang lebih elok yang bisa kita ambil adalah dengan apa ya? Kalau memang merasa tidak sepakat, tidak suka dengan orang tersebut, ya jangan dihakimi. Tetapi bagaimana ya diajarkan dalam Islam ini, ditabayunkan, di cross checkkan, dicek dan dicekkan. Atau kalau bahasa anak sejauh sekarang ini ya, masalahnya diselesaikan dengan ngopi gitu ya, diobrolkan, dibicarakan, agar kemudian ada titik temu yang bisa diambil, tidak ada yang tersakiti, ya sama-sama bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi. Karena bisa jadi kalau kemudian kita mengambil opsi menghadapi

0: Kalau ternyata yang disangkakan, yang diduga-duga itu salah, ya sudah komplit dosanya, 100% sudah mengandung dosa. Maka berhati-hati dengan hal itu. Dalam ayat itu, dalam jurat ayat Al-Qur'an tersebut disampaikan bahwa orang yang suka demikian itu, ya, kata Allah dalam Al-Qur'an itu disampaikan, apakah kamu suka memakai bangkai saudaramu yang telah meninggal dunia? Fakarihtumu, kata Allah, tentu kamu tidak akan mau, kamu akan jijik. Jadi orang yang suka berlaku demikian itu diibaratkan seperti orang yang makan bangkai. Gak ada toh jadah kita yang suka makan bangkai gitu kan. Maka menunjukkan bagaimana tidak bagusnya perilaku yang seperti itu. Maka hemat saya, menurut saya, ya, hindarilah perilaku yang demikian. Kemudian lebih kedepankan tabayun, cek dan dicek, ya, dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita menghakimi orang, hanya dihakimi itu sesuatu yang salah, itu berimbas dengan dosa besar untuk diri kita. Salah satunya sampai Rasulullah itu ketika beliau membahas tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut gitu ya. Ada orang itu kelak di yaumul qiyamah hadir membawa pahala sholat, membawa pahala haji, membawa pahala zakat gitu ya. Pahala kebaikannya dibawalah. Dengan pedinya dia serahkan kepada Allah, harapannya dengan itu semua bisa menghantarkan dia ke dalam jannahnya Allah. Tapi ternyata apa yang terjadi kemudian? Hadirlah beberapa orang yang menuntut keadilan. Ya Allah, orang ini di dunia dulu menghina saya, menyakiti saya, memukul saya, mengambil harta saya, dan lain sebagainya. Akhirnya Allah ambillah pahala orang yang tadi pede tadi itu, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang disakiti. Setelah selesai semuanya, pahala kebaikan yang habis dibagi-bagikan kepada orang yang disakiti, di dalam masih ada orang yang tersakiti yang lainnya. Ternyata pahala yang sudah habis. Apa yang terjadi kemudian? Disampaikan dalam hadis, Allah ambil dosa orang seorang yang disakiti tadi itu, diberikan kepada orang yang tadi pede membawa pahala kebaikan itu. Yang terjadi di akhirnya apa? Ya, dilemparkan, ya, dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala azza wa yang muflis, orang yang bangkrut. Maka hindari kita seperti itu. Di antaranya jangan suka menghakimi orang lain. Bila memang dirasa ada hal yang kurang baik, ya diskusikan, dibicarakan dengan orang tersebut agar kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita bersama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Inji. Nah, monggo derek pilih wonten meleh dan kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Ibu ingkang wonten dalam Pak Ustaz tentang menjaga ini Pak Ustaz. Kalau dulu kan hanya lisan saja yang kita jaga, tapi sekarang tangan cek gak grudilan mawon ngaten. Nah, dengan teknologi atau mungkin media sosial yang luar biasa, yang jauh bisa didekatkan, yang dekat bisa dijauhkan. Ini seringkali banyak hoak atau mungkin kita mengatakan manfaat atau yang baik dan yang buruk itu seimbang Pak Ustadz, tergantung diri kita. Seringkali mungkin kita bermedia tapi lisan kita itu terkunci tapi tangan ini ngeredeli. Nah ini Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwa hati-hati dibaca dulu di apa sebelum di ibaratnya di share atau mungkin apa. Tapi seringkali kita itu terpancing Pak Ustadz, terpancing seolah-olah status orang lain menyindir kita, atau mungkin sebaliknya Pak Ustadz, status kita yang kita buat sendiri atau mungkin untuk diri kita tetapi orang lain juga mengatakan tersinggung atau mungkin apa. Nah ini bagaimana bijak kita Pak Ustaz tentang bermedia, mengatakan?
0: Ya, yang pertama-tama ini sangat betul sekali ya, sangat relevan dengan kondisi yang saat ini. Tulisan terkunci tapi tangan tidak terjaga gitu. Kadang membaca tulisan orang, kok ingin diraku sih? Padahal dia nulis itu bukan untuk siapa-siapa gitu ya. Mungkin ini agak relevan juga dengan pertanyaan Bu In sebelumnya, bahwa inilah pentingnya kemudian di era media sosial ini tuh kita mengambil sisi positif.

0: untuk menjadi hamba Allah yang mengedepankan sikap husnuzan, ya, berprasangka baik dengan status orang, ya. Ketika orang itu menuliskan sesuatu ngapunten, contoh misalkan ya kita ini mungkin termasuk kategori orang yang agak medit gitu ya macamnya. Kemudian ada orang memasang status tentang bagaimana orang medit itu seperti ini, padahal Dianus itu bukan untuk kita, tetapi mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita jadi orang yang medit. Tapi karena kita melihatnya, kita jadi tersinggung. Nah, kalau kita punya sikap husnuzon, yang kita ambil itu bukan sisi negatifnya, bukan sisi kemudian kok nyindir aku ya, bukan, tetapi kita lihat dari sisi, oh ini mengingatkan saya ya, jangan sampai kita menjadi orang yang medit, pelit dan sebagainya. Maka kalau menurut saya inilah, di saat inilah kita harus banyak belajar, diajarkan untuk bersikap husnuzon, berprasangka baik dengan apapun yang kita baca dari media sosial itu. Kalau itu hal yang baik, ya kita ambil ilmunya gitu ya. Kalau orang itu menuliskan sesuatu yang bersifat mengingatkan, ya kita ambil itu sebagai bahan perbaikan diri kita. Karena kita nggak tahu motivasi orang itu masang status itu apa, kan kita nggak tahu. Nah, ini kan kalau menurut kita ternyata menyatakan bahwa si A ini kok nyindir aku, yo ini kan juga termasuk dari zon ya berprasangka gitu ya. Nah, kalau prasangka kita salah, ya menghasilkan dosa untuk diri kita. Ya, maka lebih baik kita ambil opsi yang sudah berprasangka baik bahwa ini adalah untuk mengingatkan kita. Mungkin begitu, mandemin Allah alam.
1: Inji, karena mungkin ini pengalaman saja Pak Ustadz tentang orang yang tidak jarang apa ya istilahnya WA atau mungkin bermedia sosial karpe guyon karena mereka itu teman, tapi bahasanya itu seringkali tidak diterima dengan lingkungan kita orang lain. Nah ini juga nun sewu Pak Ustadz, kadang-kadang sholat saja saya punya pikiran masian Pak Ustadz, loh HP ku mang wis tak kunci apa durung ya, lah aneh ini. Ini yang gimana Pak Ustadz, ini apa ya namanya, ibaratnya itu komentar, cuitan, atau unggahan. Kadang kita menjaga Pak Ustadz, tapi lingkungan kita, teman, atau menyebar cepat dengan apa ya, hoax atau fitnah, atau gibah online lah. Seringkali juga bohong Pak Ustadz. Wah, bohong nih kok ngin. Wong masih baru bangun tidur no. OTW, nah itu Pak Ustadz.
0: OTW ora teko wae.
1: Padahal OTW ojo takon wae ngono. Nah, ini gimana Pak Ustaz?
0: Biar. Nggih, betul. Nggih, pertama mungkin tentang guyon tadi itu ya, memang
1: injih.
0: Setidaknya guyon itu walaupun ini dengan teman baik kita gitu ya. Ya, setidaknya kita memang harus bisa menjaga etika gitu ya. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik gitu. Memang kadang-kadang dengan teman karib itu kan karena sudah teman plek gitu ya, teman suap temanan, kadang-kadang guyon ini pakai bahasa yang kurang baik karena kita tidak tahu hati orang mademin ya. Mungkin di satu saat diguyoni dengan cara begitu dia bisa terima karena hatinya lagi enak, tapi di saat yang lain dengan guyon dan gaya bahasa yang sama kok nesu malah ya, ternyata hatinya lagi tidak enak. Maka menurut saya kita ambil aman saja. Rasul itu nggak melarang kita untuk berguyon gitu ya. Rasul juga senang humor gitu, tetapi tetap menjaga etika humor. Apa itu tadi, tidak menyakiti hati orang, gunakan bahasa yang santun gitu, itu bagian dari etika yang bisa kita lakukan. Agar apa? Agar kemudian ketika kita guyon itu tidak sampai menyakiti orang, menghilangkan pertemanan. Itu mendemin. Itu yang pertama. Yang kedua memang sekali lagi inilah pentingnya kemudian kita sekali lagi untuk kemudian bagaimana mengedepankan prasangka yang baik terhadap orang. Gitu ya. Sekali lagi kadang memang ketika kita membaca status orang lain, membaca berita yang ada, kadang kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Karena kan sama-sama goib gitu nih. Tadi yang Mbak Demi sampaikan OTW ternyata saya kaya tangi itu, bahkan saya turu gitu ya.
1: Encik
0: engkau lah takut ini loh, kok sampai teman selalu bisa OTW
1: encik
0: ketemu lah alasan yang lainnya gitu ya. Maka inilah kepentingnya, bagaimana kembali lagi khusus kita kedepankan. Yang kedua pelajaran bisa kita ambil selain mengedepankan khusus ya jujur kepada diri kita. Maka dalam Islam itu setelah kita menyatakan berislam, beriman, kemudian kita beriksan. Iksan itu apa? Iksan itu merasa bahwa dirinya itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ada sikap ihsan dalam diri kita, ada CCTV kah? Tidak ada CCTV kah? Maka kita tidak akan neko-neko, teman-teman. Artinya apa? Ada yang mengawasi, ada yang tidak mengawasi. Hal baik itu akan tetap kita jaga, kejujuran akan tetap kita jaga. Kenapa? Karena dia merasa ada Allah yang senantiasa mengawasi dirinya. Nah, ini kalau ada sifat ini sudah kita tanamkan dalam diri kita, kita latih mulai hari ini, ya, sudah aman, sudah. Media sosial insya Allah tidak akan membawa dampak yang buruk, tapi akan membawa dampak yang baik. Nah, maka sekali lagi di media sosial ini, pertama yang bisa kita ambil apa ya, kita diajarkan bersikap husnuzon. Yang kedua, kita dilatih untuk senantiasa memiliki sikap ihsan tadi itu, merasa bahwa diri kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, Allah alam.
1: Injih. Nika wonten ingkang telepon kula tramiyen. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Injih, monggo Bu Ponca.
2: Nggih, kedengar sangat Pak Ustaz.
0: Monggo Bu.
2: Untuk menanamkan sifat kejujuran pada anak-anak sejak dini, ini bagaimana Pak Ustaz? Karena anak-anak itu kadang-kadang kalau mau ngomong beneran, ini misalnya neneknya mau marah, ini terus bohong gitu. Nah, kemudian kalau saya tahu itu ini kok kayaknya bohong gitu. Ya enggak apa-apa saya gitu. Tapi itu nanti malaikat pasti catat loh ya, pasti catat itu gitu. Nek maaf, Nek enggak usah marah ya gitu. Iya tadi seperti itu. Apa-apa seperti itu. Nah, ini untuk menanamkan sifat jujur pada anak-anak ini agar nanti dewasanya itu sudah terbiasa seperti kejujuran itu, bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sebelum dijawab Pak Ustaz, ini mungkin menarik tentang apa ya, pertanyaan Bu Sri Ponco. Saya pernah melihat itu ngaji bareng ngoten monggo, katanya Pak Ustaznya, dosa digital itu tak terlihat tapi berat mengaten. Nah, ini kok nggih, monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Padahal nggih Bu Sri Ponco. Betul sekali, inilah PR kita bersama, bukan hanya tugas sekolah tapi juga tugas orang tua, bagaimana mengedepankan kejujuran dalam kehidupan anak-anak kita. Pertama, bagaimana menanamkannya? Pertama, diawali dari orang tuanya dulu. Apapun selantiasa diawali dari orang tuanya dulu, pada dari sekolah diawali dari gurunya dulu. Yaitu tanamkan kejujuran kepada diri kita. Kalau sudah, maka insya Allah untuk mengajarkan anak bersikap jujur itu akan lebih mudah. Contoh juga ketika menanamkan sholat kepada anak kita, tanamkan kepada kita untuk bisa menjadi teladan yang baik dulu tentang sholat kita. Setelah itu untuk menanamkan sholat kepada anak kita itu akan bisa lebih mudah. Yang pertama. Yang kedua, senantiasa tanamkan kepada anak-anak kita, mulai sejak hari ini, mulai sejak mereka kecil gitu ya. Pokoknya mereka bisa diajak untuk berbicara, diajak untuk diskusi, komunikasi. Maka tanamkan kepada anak-anak kita bahwa tadi itu yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di mana saja kita berada, itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi kita. Ya, tempat tersepi di dunia pun yang tidak ada orang tahu, tidak ada CCTV, bahkan kita masuk ke dalam perut bumi ya, menggunakan benteng sekuat apapun, nggak ada yang tahu, tapi Allah yang tahu. Malaikat-malaikat Allah pun juga akan tahu. Maka tanamkan hal itu kepada anak-anak kita sejak dini. Maka ketika hal-hal yang demikian ditanamkan terus pada anak-anak kita, maka itu bisa tetap menempel di benak mereka, sehingga mereka akan senantiasa untuk teringat. Dan inilah pesan pendidikan yang dibawa Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim senantiasa menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anaknya. Artinya Nabi Ibrahim senantiasa mengingatkan anak-anaknya tentang keimanan. Ya, di dalam keimanan itu terdapat pula kejujuran. Itu yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah ketika anak itu melakukan hal yang baik, ya, misalkan berkata jujur itu, maka berikan apresiasi kepada anak kita. Ya, karena kamu sudah jujur, diberikan hadiah, diberikan permen satu gitu misalkan, atau diberikan es krim misalkan demikian. Tapi ketika anak itu melakukan sebuah kebohongan, tadi sebetul dilakukan oleh Gusti Poncong, tidak lantas kemudian dimarahi, dibentak, ya, dicewet, dikepui, gitu, betul. Tetapi diingatkan lagi, ya. Ingatkan, ya nggak apa-apa, lekoro, kan Allah tahu, malaikat yang mencatat. Jadi menarik anak itu untuk senantiasa mau bersikap jujur. Karena memang betul, Bu, anak itu kadang bohong itu karena takut untuk dihukum. Ya, takut untuk dihukum. Kalau sudah takut untuk dihukum, ya dia akan berbohong agar tidak dihukum. Nah, maka kita membuang itu semua, ya, bahwa kamu kalau memang salah, ya katakan salah. Tetapi nanti hukuman yang kita berikan kepadanya, ya bukan hukuman yang bersikap fisik lagi, tapi bagaimana hukuman yang bisa memunculkan sifat apa ya, sifat terbuka dalam dirinya. Mungkin demikian di sisi Allah Alam. Ya, Madamin, Madamin tadi memang dosa digital itu terlihat tapi berat, tidak terlihat ya, tapi berat ya. Ya memang dosa itu bukan hanya dosa digital ya, dosa non digital pun juga terlihat. mungkin yang dimaksud itu memang apa namanya, ini kan hal goib gitu ya,
1: laras Pak Ustaz.
0: Nah, tadi Mas Amri sampaikan statusnya UTV wong isi turun kan goib, nggak ada yang tahu ya. Makanya itu tadi memang
1: tapi
0: yang kita bisa lakukan.
1: Tapi ada cara Pak Ustaz kalau Mbak Demin loh, caranya ya, tiga ya. Untuk seperti itu, lisan terjaga, mungkin apa tangan juga terjaga, itu mungkin paketan habis atau mungkin hotspot juga nggak ada, wifi dah nggak ada, itu mungkin bersih artinya.
0: Iya betul memang. Kalau kita coba bandingkan dengan dulu kan, untuk berbuat dosa nanti lebih kecil dulu ya, karena kan tadi saya sampaikan di mukadimah dulu ngobrol berdua gini saja sudah cukup berdua yang tahu, tapi sekarang begitu masuk di media sosial kita, wah, dalam hitungan detik jutaan sudah tahu. Nah, maka rumusnya bagi meta itu ya, kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu Maha tahu apapun yang kita lakukan ini akan berdampak positif atau negatif, itu juga akan yang perkenalkan diri kita. Maka ya harus bijak memang dalam menggunakan media sosial kita. Oke, demikian
1: Mandemin. Nah, saat dering pun menika kesimpulan atau penutup Pak Ustaz, saya juga pernah dengar itu tentang Allah membenci orang yang sudah berbuat jahat tapi disebarkan atau diceritakan, atau mungkin disoting. Nah, ini Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz?
0: Betul, jadi memang dalam sebuah hadis disampaikan bahwa ini bentuk rahman rahimnya Allah pada kita. Setiap kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup itu dalam artian ya ada akan diampuni dosanya gitu ya. Hari ini kita berbuat dosa, lakukan dosa kita semua. Tetapi itu yang terjadi ketika kita membicarakan dosa itu kepada orang lain, diceritakan, nah, aku membangun loh masjid, akhirnya orang tahu apa dosanya, akhirnya itu kemudian dosanya terus kepada di kan ya di yukan umpama kita orang mana ya sudah dengan memiliki dosa kita oleh Allah selama kita tidak apa tidak membicarakan, tidak kepada orang lah yang
1: lain. Inje, nah kesimpulanipun pripun Pak Ustaz?
0: Oh inje, ini betul banget. Alhamdulillah, rahimahumullah. Datas bagi pembahasan ini yang menolong percaya dan percaya bahwa kisah nyata mana

0: yang kita ucapkan untuk makan kalau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang muslim hendaknya membiasakan diri untuk berpikir sebelum berbicara, memeriksa sebelum membagikan informasi, dan mempertimbangkan manfaat sebelum menulis. Media sosial adalah nikmat sekaligus ujian. Ia bisa menjadi jalan menuju pahala ketika digunakan untuk menyebarkan ilmu, kebaikan, dan semangat. Namun sebaliknya, ia juga dapat menjadi sebab datangnya dosa apabila dipenuhi fitnah, riba, ujaran kebencian, caci maki, atau informasi yang tidak benar. Marilah kita menjadikan lisan dan tulisan sebagai cerminan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lembut dalam menyampaikan kebenaran, santun dalam berbeda pendapat, dan bijaksana dalam setiap ucapan. Maka sebelum berbicara atau menulis, biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Apakah Allah ridho jika saya menyampaikannya? Jika empat pertanyaan itu dapat kita jawab dengan baik, insyaallah lisan dan tulisan kita akan menjadi sumber keberkahan, bukan penyesalan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah lisan kami dari perkataan yang menyakiti, jagalah jari-jari kami dari tulisan yang menyesatkan, lembutkan hati kami agar mudah memaafkan, dan jadikan setiap kata yang kami ucapkan sebagai zikir, nasihat, dan manfaat bagi kita sama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, bandemin. Mungkin maafkan pun. Kami punya mohon maaf. Allah alam islam. Hadanallah wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahyaningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Antisipasi bencana, pemerintah Kabupaten Malang mantapkan kesiapsiagaan. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang bergerak cepat untuk mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Upaya tersebut diwujudkan demi memastikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan siap menghadapi situasi darurat. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwanto menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dan pengetahuan kolektif mengenai manajemen bencana. Menurutnya, pemahaman yang matang akan sangat berdampak pada pengurangan risiko bencana di lapangan. Masyarakat dan stakeholder harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman, dan kapasitasnya tentang bencana, mulai dari cara menghadapi, menanggulangi, dan mengurangi risiko, hingga bagaimana kita melakukan manajemen penanganan bencana, ujar Purwoto. Purwoto melanjutkan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyediakan sarana-prasarana serta peralatan yang cukup dan sesuai dengan potensi ancaman bencana yang ada. Langkah ini disinergikan dengan penyusunan dokumen kontingensi serta serangkaian latihan simulasi lanjutan. Mulai simulasi terintegrasi tersebut, diharapkan seluruh unsur terkait dapat memahami secara mendalam mengenai peran, tugas, dan fungsi masing-masing saat terjadi bencana. Langkah taktis ini diambil agar koordinasi dan penanganan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Malang juga memastikan bahwa kondisi kesiapsiagaan, peralatan, serta logistik kebencanaan saat ini dalam kondisi yang sangat memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPBD memiliki akses penuh untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam situasi darurat demi mempercepat penanganan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz.